90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pilek. Pilih lagu kamu. So Haji bakal kasih tahu kamu satu musisi yang bakal bisa kamu pilih satu dari 4 lagu yang bakal Haji spill untuk kamu teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja

0: Okay, what about...
1: An apology.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ada Apa Denganmu by Noah, teman Pradua. Lagu yang baru saja kamu dengarkan. Masih barengan sama Haji di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Gimana nih, kamu udah sampai ke tempat beraktivitas ya? Kamu pasti udah dong teman Pradua, karena ini udah 8:30. Tapi buat kamu mungkin yang masuk kerja jam-jam shift gitu kan teman Pradua, jadi pagi atau dinas shiftnya siang maupun malam gitu kan teman Pradua, tetap semangat, kamu bisa istirahat lebih lama karena sesuai dengan jam kerja kamu gitu kan teman Pradua. Anyway, di pilih lagu kamu ada Aespa teman Pradua, girl group di bawah SM Entertainment yang bakal kamu pilih salah satu lagu dari 4 lagunya. Yang pertama ada the new entry-nya Aespa teman Pradua featuring sama G-Dragon dengan A Whole Different Animal. Terus yang kedua ada Dirty Work teman Pradua, dan yang ketiga ada Whip Whip Flash, dan yang terakhir ada Supernova. So buat kamu langsung aja pilih di 0811 3820 9090. The next song we have Ailey dengan Cherish My Love.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,9 Pro 2 FM Gopang, teman terbaik kamu. Keliling by Farel Hilal, teman Pro 2 ini lagu yang enak banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya dengerinnya lagi di mobil teman Pro 2, terus kayak lagi traveling gitu, teman Pro 2 lagi dalam perjalanan lah intinya. Dan buat kamu kali ini di pilek ada Aespa dengan 4 lagu yang udah Aji spill buat kamu teman Pro 2 ya kan. Ada lagu terbarunya featuring sama G-Dragon dengan Whole Different Animal. Terus yang kedua ada Whiplash. Terus yang ketiga ada Supernova, teman Pro 2 yang... Dan yang keempat adalah apa ya tadi? Lagu keempat dari Aespa teman Pro 2 yang bisa kamu pilih di pilek kali ini adalah Dirty Work teman Pro 2. Nah, ngomongin soal Aespa teman Pro 2, buat kamu yang mungkin belum familiar gitu kan sama Aespa. Jadi Aespa itu adalah girl group asal Korea Selatan yang dibentuk sama SM Entertainment dan debut di tahun 2020 November tanggal 17 teman Pro 2. Nah, lagu debutnya itu sangat-sangat ikonik ya. Aji ingat banget waktu pertama kali dia debut gitu kan teman Pro 2 dengan lagu Black Mamba. Itu dalam sehari streaming di YouTube-nya tuh hampir 27 juta teman Pro 2 kalau enggak salah. Dan arti nama dari Aespa sendiri teman Pro 2 itu adalah gabungan dari kata AI yang artinya AI atau avatar virtual, AI virtual. Terus yang kedua adalah Aespa, sisi lain dari diri seorang gitu. Nah, konsep mereka ini unik karena setiap member tuh punya versi avatar virtual di dunia metaverse sendiri teman Pro 2. Membernya ada 4 ya, ada Karina, terus juga ada Giselle, ada Winter, dan juga Ningning teman Pro 2. Lagu-lagu populer itu hampir semua lagunya populer ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ngomongin soal lagu-lagu favoritnya aja sendiri dari Aespa tuh, yang pertama ada Whiplash teman Pro 2, ada Dirty Work, kemudian ada Biset-Biset mereka yang enak-enak juga gitu. Jadi buat kamu yang mau request nanti ya, itu juga boleh banget ya pastinya teman Pro 2.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Resensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lovers, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind.

0: lagi, bye. Kenapa orang marah sih?
1: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial. Mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting dampingi anak saat bermain gawai. Batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
2: Produa FM!
5: Teman

Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you're open your book, you're open your mind.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan dua hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini, pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Gian, sesekali traktir kita dong.
1: Sorry ya, uangnya sudah ludes.
0: What? Kan baru kemarin gajian. Memangnya uang sebanyak itu dipakai untuk apa?
1: Sebenarnya uang gaji aku langsung dipotong sama bank.
2: Oh no.
0: Memangnya kamu punya pinjaman? Buat apa sih? Masa habis semuanya?
1: Uangnya untuk lunasin tagihan bank yang kupakai buat judi online. Aku menyesal sekali.
0: Hah? Uang gaji kamu habis hanya untuk bayar hutang judi online? Ya, rugi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aja teman Pro 2, dan baru aja kamu dengarkan Hindia dengan Cincin. So di Spalding kali ini kita bakal ngebahas something yang ya kalau misalnya buat kamu gitu kan teman Pro 2, biasanya tuh suka makan pagi ataukah memang nge-skip makanan pagi gitu teman Pro 2. Jadi kayak skip aja gitu, nanti siang baru sekalian makan gitu teman Pro 2. Kamu tim yang mana nih? Sampai iblis tobat.

Mencari pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, dan strategi untuk sukses, The Laws of Human Nature, patut kamu baca. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Dalam bidang peningkatan diri dan pengembangan pribadi, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Buku Robert Greene, The Laws of Human Nature, adalah eksplorasi ahli dari kerumitan yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Diterbitkan di tahun 2018, buku yang mengunggah pikiran ini sudah mendapatkan perhatian dan pujian yang signifikan karena analisisnya yang mendalam tentang perilaku manusia. The Laws of Human Nature adalah perjalanan menawan ke kedalaman perilaku manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang motivasi dan pola yang mendorong tindakan kita. Greene menyatukan anekdot sejarah penelitian psikologis dan saran praktis untuk menciptakan pemahaman holistik tentang sifat manusia. Buku ini terdiri dari 6 bagian, masing-masing berfokus pada aspek perilaku manusia yang berbeda, mulai dari kesadaran diri hingga dinamika sosial. Sepanjang buku ini, Greene menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain. The Laws of Human Nature berfungsi sebagai buku panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Gaya penulisan Greene menarik membuat konsep psikologis yang kompleks dapat diakses oleh khalayak luas. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, mempertanyakan asumsi mereka dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan mendasar yang membentuk interaksi manusia. The Laws of Human Nature menyelidiki banyak konsep kunci, menyoroti berbagai aspek perilaku manusia. Salah satu tema sentral adalah peran kesadaran diri dalam pertumbuhan pribadi. Konsep penting lainnya yang dieksplorasi dalam buku ini adalah kekuatan empati serta seni persuasi dan pengaruh. The Laws of Human Nature memiliki dampak besar pada perkembangan pribadi sejak diterbitkan. Buku ini beresonansi dengan pembaca yang ingin lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain. Dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, karya Greene telah memberdayakan banyak orang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji, edisi Selasa 19 Mei 2026, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, penyanyi Sal Priadi maksud Aji, kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Lagu tersebut menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan lembur. Video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. WTV Indonesia bersama Magma Entertainment memperkenalkan proyek terbaru bertajuk WTV Original Asmara Asmara. Series drama remaja ini memadukan romansa, ambisi, dan pengorbanan lewat konsep double identity yang segar. Asmara Asrama mengisahkan Mara, seorang gadis yang mengambil keputusan besar demi masa depan saudara kembarnya. Di tengah dunia atletik yang kompetitif dan industri perhotelan mewah, Mara harus menyimpan rahasia besar sambil menghadapi dilema hati tak terduga. Informasi terakhir, teman Pro 2, rumah produksi Come and See Pictures menghadirkan pameran bertajuk Macbeth Art Illustration. Maksud Aji, Macbeth Art Installation yang terinspirasi dari film horror komedi Ghost in the Shell karya Joko Anwar. Pameran ini menampilkan 6 instalasi seni grotesk yang sebelumnya hanya muncul di dalam film, kini diwujudkan dalam bentuk fisik berskala nyata. Pameran tersebut berlangsung di Nirmana Valathan pada 16 hingga 22 Mei 2026. Pengunjung dapat menikmati seluruh instalasi secara gratis setiap hari mulai pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Santai Siang.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: New entry.
2: Hit music now.
0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih sama aja teman Pro 2. Kali ini kita udah masuk dalam Pro 2 Hitlist. So buat kamu yang mau request, yang mau dengerin lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu, bisa langsung aja ya. Dan salah satunya nih teman Pro 2 ya, ada It Gitab setelah ini dengan album terbarunya teman Pro 2 tuh. Lagu-lagunya enak-enak parah, so langsung aja putarkan salah satu lagu dalam albumnya It Gitab teman Pro 2 dengan Berusaha di Bawah Hujan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: New entry. Hit music now.

0: Teguh FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: New entry.
4: Hit music now.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: Santai siang hanya di
9: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Apa nama Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Rangkaian santai siang untuk menemani aktivitas kamu di hari Selasa 19 Mei 2026. Kalau tadi Aji Hasbi udah menemani aktivitas pagi kamu, siang hingga sore ditemani sama Angela Ivania ya. Angela hadirkan Pro 2 Top Hit List untuk teman Pro 2 juga yang mau mendengarkan lagu-lagu koleksi terbaru kita atau juga yang mau request lagu. So katulah langsung aja di 08 11 38 20 90 90, dan juga di line telepon kita 0380 829 377. Hanya tunggu atensi kamu di sepanjang siang ini dengan lagu-lagu asik. Kalau dari koleksinya Atlantis, Cara Mencintai. Next, Angel mau hadirkan ya dari koleksinya Vanessa Z. Ini khusus untuk teman-teman yang biasa request dan minta lagunya Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca, spesial untuk menemani santai siang kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Produa FM Kupang teman terbaik kamu dari koleksinya Yovi Enanuno. Misal ternyata teman Produa, Misal ini juga karya lama ya. Lagu ini sekaligus memproklamirkan band yang dibentuk Yovi Widianto dengan format baru. Jadi band yang dikenal melalui sejumlah lagu hits seperti Janji Suci, Indah Ku Ingat Dirimu, Bunga Jiwa. Sekarang beranggotakan Adi Julian, Adi Yudi, Chico Andreas, dan Muhammad Ahadiat. Nah kalau dari pihak Yovi Widianto sendiri optimis wajah baru yang mengisi Yovi Enanuno masih dapat mewarnai belantika musik dengan lagu-lagu bertemakan pop romantis. Yap, teman Produa kalau mau dibilang lagu Misal ini dijadikan karya terbaru Yovi Enanuno ternyata diciptakan oleh Arsi Widianto, penyanyi yang merupakan anak dari Yovi Widianto. Jadi dia menuangkan cerita mengenai pria yang ditinggal oleh kekasihnya. Katanya sih tema lagu ini gak rumit ya. Ini tentang laki-laki yang ditinggal kekasihnya. Angel pikir sebaliknya, si cewek yang ditinggal sama si cowoknya. Tapi kayaknya bisa relate semua ya teman Produa. Dan kata Arsi juga meskipun sudah disakiti dan ditinggalkan untuk orang lain ya, tetap aja rasa cinta tuh masih menggebu-gebu. Dan Arsi Widianto tidak memungkiri lagu yang diciptakannya untuk band ayahnya ya diambil dari pengalaman pribadi, meskipun ia meyakini setiap orang yang punya pengalaman yang sama dengan lagu-lagu tersebut. Teman Produa, menarik sekali. Dan ini banyak banget lagu-lagu Yovi Enanuno yang terbaru yang bisa kamu request di 0811 3820 9090. Selain ini Angel juga masih akan menghadirkan informasi dari musisi favorit kamu sebelum nanti Angel hadirkan informasi kuliner untuk teman Produa di Muda Kreatif. Stay tune terus.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar terbaru dari Kevin Jonas yang resmi merilis solo keduanya Little Things pada 15 Mei kemarin. Lewat lagu ini, katanya dia lagi merayakan berbagai hal kecil yang paling ia cintai dari hubungannya bersama sang istri Daniel Jonas. Nah, Kevin Jonas menyebut lagu ini memang terasa lagi personal ya, karena menjadi perpanjangan dari kisah cinta mereka yang telah berjalan selama 16 tahun pernikahan. Ia juga menyinggung kalau beberapa tahun ke depan akan menjadi momen spesial bagi keluarga mereka, karena mulai dari ulang tahun Daniel ya, dan anniversary pernikahan ke-20 mereka pada tahun 2029 mendatang. Jadi Little Things ini melanjutkan perjalanan solo Kevin Jonas setelah sebelumnya merilis Changing di tahun lalu. Jadi memang banyak sekali ya sambutan positif terhadap lagu itu, dan enak sih lagunya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu juga mau request, boleh banget di 0380 8293 77.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Miller, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
4: Open your book, open your mind.
3: Open your book, open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Dari kawasan Tomelo Lapanoi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, selamat menikmati waktu istirahat siang teman Pro 2. Tidur, apalagi leye-leye, santai, akhirnya kita juga bisa melemaskan otot-otot yang ada ya di siang hari ini. Dan yang udah lapar banget, tenaganya habis ya teman Pro 2. Nah, selamat menikmati sajian makan siang kamu juga yang bawa bekal, atau mungkin juga lagi bingung ini enaknya makan apa ya. Tapi juga lagi menyeruput kopi dan cemilan-cemilan enak lainnya yang telah hadirkan Muda Kreatif dengan format makan siang kuliner Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal kekayaan kuliner Indonesia, teman Pro 2 memang tidak akan pernah habis untuk dieksplorasi. Karena setiap pergi liburan ya, yang pastinya kita cari juga nih tempat makan yang enak tuh di mana ya, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya apalagi di NTT sendiri juga punya pilihan kuliner yang menjadi favorit tiap orang ya. Setiap menu dimasak dengan menggunakan bahan-bahan autentik, bumbu-bumbu, rempah-rempah yang khas, dan yang pastinya teman Pro 2 banyak pilihan kuliner. Nah, ini Angel juga ada beberapa kuliner Indonesia yang kalau dimakan tuh bisa buat ketagihan teman Pro 2. Salah satunya teman Pro 2 adalah ayam goreng. Oh, ayam goreng tuh ya bukan langsung digoreng aja, ditepungin, dibumbuin, dikecapin, dibuat rica. Sedap ya. Nah, ayam goreng tiap-tiap daerah pastinya juga punya cita rasa yang berbeda. Salah satunya dari Jakarta. Ayam goreng Jakarta ini dikenal gurih karena punya bumbu khas yang ikonik ya. Yang pasti ayam goreng Jakarta punya bahan baku ayam kampung segar, pilihan peternak lokal yang diolah dengan bumbu warisan keluarga, dan cita rasanya selalu konsisten sehingga masih banyak masyarakat yang kalau berkunjung itu pasti memilih ayam goreng kampung di Jakarta. Enak. Ada juga bakmi, bubur, bubur ayam itu memang banyak. Atau mungkin juga bubur, bukan bubur ayam aja sih, bubur dari tiap-tiap daerah ya. Pisang goreng, bakmi keriting, apalagi nih teman Pro 2, kue tiao, mie pangsit, risol. Aduh, ini banyak banget teman Pro 2 ternyata, makanan-makanan yang bisa buat kita ketagihan. By the way, kalau kamu sendiri kayak misalnya makan satu menu ya, kayak ayam gitu, lebih suka ayamnya dikecapin atau disantan? Kayaknya sama-sama enak ya. Aduh, ini lagi membayangkan teman Pro 2, menu makan siang kamu

intinya adalah nasi panas. Apapun itu menunya, ada sambal. Terus dicocol deh sama sambal, entah dabu-dabu, sambal terasi, sambal tomat atau yang lain. Terus dicocol di sambal lauknya, entah itu ayam, mau sei, mau daging, mau sayuran, lalapan. Terus dimakan sama nasi. Dan minumannya itu es teh atau es sirup. Seger banget ya teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Shh, Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu. Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gempita Cahaya saja.
3: Loh, kok disunat namanya, Pak?
2: Ih. Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang Ibu mau mempersulit anak kita? Jangan gitu dong, Bu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Gimana, udah kenyang teman Produa atau juga udah fresh kembali setelah tadi sempat menutup mata sedikit deh sebelum kita melanjutkan lagi aktivitas yang masih sangat panjang ya. Sepertinya hari-hari ke depan bakal panjang setelah libur 4 hari kemarin. Aduh, masih betah ya teman Produa dengan pekerjaan kita. Ya iyalah masih betah, mau dapat duit dari mana coba. Ini yang Angel lihat nih, aduh, dolar tambah naik. Tadi sempat naik tapi sekarang udah di 17.600 lagi. Kalau sekarang mungkin harus pintar-pintar mengatur keuangan kali ya teman Produa. Emang sih kayak pengen jajan, pengen ini, pengen itu, disertai dengan kebutuhan utama. Tapi yang paling utama juga adalah bagaimana kita juga bisa manage, mengatur keuangan kita. Supaya setiap hari itu rasanya seperti baru gajian. Setuju ya? Nah ini nih, ini juga mungkin untuk teman Produa yang lagi pengen punya atau mau buka usaha kuliner dan bingung ya ini kira-kira kuliner seperti apa. Olahan pisang juga masih menjadi salah satu perburuan snack atau kuliner yang paling diminati oleh masyarakat. Pisang goreng, pisang banana, ya pisang ya banana, maksudnya adalah banana lumer, pisang geprek, ada pisang apalagi, ih banyak teman Produa, keripik pisang mungkin. Nah pisang kan salah satu buah yang bisa diolah apa saja ya. Kalau digoreng, dikukus, direbus, dibuat kolak juga, mantap teman Produa. Dan kalau mau dibilang, apa sih, ini ada rekomendasi jenis pisang yang bisa dibuat jadi camilan dan juga usaha. Jadi ada jenis pisang kepok ya teman Produa. Ini bisa untuk digoreng, dibuat keripik. Pisang raja juga teman Produa ya. Pisang tanduk itu juga bisa. Terus pisang apa lagi nih teman Produa? Pisang uli. Pisang banyak sih sebenarnya, banyak pisang yang bisa diolah ya. Tapi kalau dari Noson sendiri mereka menyebut paling enak tuh pisang rebus. Jadi sekarang masih tren kukus-kukusan. Ya kita juga bisa melihat ya, kalau di Kota Kupang sendiri juga masih banyak teman-teman pelaku UMKM yang mereka juga fokusnya dengan menjual kukusan buah-buah ini, umbi-umbian juga ya. Jadi segala sesuatu sehat tapi juga enak dan menyenangkan. Mantap. Selamat siang aja deh pokoknya buat semua teman Produa juga yang udah harus balik dan mengerjakan tugas aktivitas atau juga ada saat ini yang lagi siap-siap untuk dinas luar kota atau bepergian. Semangat siang ya untuk semuanya. Setelah ini Angel juga akan menghadirkan untuk teman Produa Produa Sport. Stay tune terus hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu perlu self-healing? Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fionalego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Rodua FM Kupang, teman terbaik kamu dalam Rodua Sport, lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Nyalah hadirkan untuk aktivitas kita di hari Selasa 19 Mei 2026 ini. Emang ya, betul banget kata Nino dan Marion Jola atau Lala Marion, jamnya merawan teman Rodua. Udah aktivitas dari pagi hingga siang, makan siangnya juga enak, kenyang, rawan banget ya. Oke, teman Rodua, inilah hadirkan ini terkait dengan kamu nih yang merupakan fans garis keras Real Madrid. Los Blancos baru saja merilis statement resmi yang bikin gempar timeline. Kalau misalnya teman Rodua juga mengikuti El Real dari zaman ke zaman ya, aduh, harus menyiapkan tisu dan mental. Kenapa teman Rodua? Sang kapten sekaligus bek kanan Dani Carvajal memutuskan untuk menyudahi masa bakti yang gokil banget di klub ini pada akhir musim selesai. Nah, Carvajal bukan sekedar bek kanan yang hobi lari naik turun di pinggir lapangan, tapi yang pastinya dia adalah orang yang sangat loyal kepada Real Madrid ya, tanpa batas dan kerja keras. Dan yang pastinya sang legenda Dani Carvajal resmi akan meninggalkan Real Madrid setelah 23 tahun mengabdi. Dia sendiri merupakan tipikal pemain yang sangat langka ya, atau susah banget dicari di industri bola modern seperti sekarang ini teman Rodua. Dan kepergiannya otomatis menjadi penanda kalau era keemasan Real Madrid yang kemarin-kemarin sempat mendominasi Eropa emang perlahan mulai berganti. Ya teman Rodua, dari manajemen Real Madrid juga tidak ragu untuk mengekspresikan rasa sayang dan terima kasih yang mendalam untuk sang pemain. Dimana dalam pengumumannya mereka menegaskan kalau Carvajal bukan sekedar kapten biasa yang kebetulan dapat bandelengan, tapi namanya sudah sah masuk jajaran legenda besar sepanjang sejarah sepak bola. Nah, ini kalau kita bicara soal kesetiaan Carvajal di Santiago Bernabeu, memang plotnya kayak fiksi saking sempurnanya ya. Teman Prodo, kalau melihat lagi sejarah panjang, dia masuk pertama kali ke Real Madrid tahun 2002 silam. Statusnya waktu itu masih bocah ingusan yang punya mimpi besar. Tapi tidak sangka hingga saat ini setelah momen pertama malah keterusan memakai jersey kebanggaan Madrid sampai 23 musim lamanya. Yang pastinya perjalanan panjang ini dibagi menjadi babak-babak seru bersama dengan Real Madrid. Aduh, sedih banget ya teman Prodo kalau mau dibilang. Tapi memang ini keputusan dari sang kapten itu sendiri teman Prodo. Jadi yang pastinya sebagai bentuk respek tertinggi, Stadion Santiago Bernabeu dipastikan akan menggelar acara perpisahan yang megah sekaligus emosional untuk sang kapten pada hari Sabtu di minggu ini. Dan momen ini pas banget diadakan bersama laga kandang terakhir Real Madrid di kompetisi laga musim ini. Jadi untuk teman Produa juga yang nonton layarnya nanti ya, siap-siap aja melihat seisi stadion akan memberikan standing ovation, gemuruh tepuk tangan demi melepas kepergian sang legenda kanan tangguh mereka.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

FM Kupang, teman terbaik kamu dalam Pro 2 Sport. Teman Pro 2 ada Carlo Ancelotti ya, yang mengumumkan daftar 26 pemain di musim of tomorrow Brasil pada hari Senin waktu setempat. Acara ini juga disiarkan televisi lokal agar dapat disaksikan oleh masyarakat. Untuk Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan atau digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ya, teman Pro 2, Carlo Ancelotti baru saja mengumumkan 26 pemain Brasil untuk Piala Dunia 2026, dan salah satunya dari 26 pemain yang dipanggil adalah nama Neymar Junior, padahal sebelumnya nama Neymar tidak ada saat pemanggilan awal. Teman Pro 2, tapi kalau sekarang nama Neymar udah masuk dalam skuad timnas Brasil ya untuk perhelatan Piala Dunia 2026. Dan ini ternyata bukan hanya nama 26 nama saja, tapi 26 hati yang bermimpi tentang momen kesuksesan membawa nama besar negara mereka. Luar biasa. Jadi Carlo Ancelotti sebagai pelatih timnas Brasil mengharapkan ada sesuatu yang baru yang nanti akan dihadirkan Brasil dalam Piala Dunia 2026. Kita juga lagi mencari-cari nama-nama mungkin dari bintang-bintang pesohor lainnya di tiap-tiap negara ya. Apalagi dari Spanyol, Portugal, kemudian Inggris sendiri, apalagi Jepang. Angel juga lagi menunggu nih teman Pro 2 untuk masing-masing negara yang sudah terpilih. 48 negara ya, nama-nama yang masuk dalam timnas yang nantinya akan siap bertanding mewakili nama negara mereka dari bulan Juni hingga Juli mendatang.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu. Tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Hal-hal yang tinggal dan tak pernah tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

107,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kehlani folded di Pro 2 FM Kupang. Dan satu informasi di akhir segmen. Oke, agak-agak ya. Ada informasi lagi nih, teman Pro 2, informasi yang menarik dari legenda NBA Shaquille O'Neal yang kembali mencuri perhatian ya. Tapi bukan aksi di lapangan basket, melainkan dunia pendidikan. Shaquille atau Shaq resmi kembali meraih gelar Master of Liberal Arts dari Louisiana State University dalam upacara wisuda yang digelar di Pitt Maravich Assembly Center. Teman Pro 2, dengan gelar terbarunya sebagai Master of Liberal Arts, Shaquille O'Neal kini tercatat juga telah mengantongi 4 gelar akademis. Mantan bintang pemain NBA tersebut juga telah menyelesaikan pendidikan sarjana di LSU, meraih gelar MBA dari University of Phoenix, hingga doktor pendidikan dari Barry University. Wah, ini luar biasa ya, menjadi inspirasi untuk kita semua juga, teman Pro 2. Meskipun memang sudah pensiun dari dunia basket profesional, tapi yang pasti Shaq O'Neal terus menunjukkan komitmen terhadap dunia pendidikan dan pengembangan diri dalam akademik.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

pahlawan kita berjuang di medan perang. Sekarang, kita berjuang di medan yang berbeda. Melawan hoaks, melawan rasa malas, melawan perpecahan. Senjata kita, kreativitas, ide-ide cerdas, dan rasa bangga jadi anak Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita satu suara, satu bendera, satu tujuan. Generasi muda, saatnya aktifkan mode perjuangan. Buktikan kalau Indonesia bisa. Merdeka, sekarang dan selamanya.

masih mendengarkan Santai Siang Pro 2 FM Kupang. Dan teman Pro 2, ada informasi juga dari pihak Netflix. Nah, mereka melaporkan kalau sekitar 90% pelanggannya dari Indonesia lebih memilih untuk menonton film lokal sepanjang tahun kemarin, tahun 2025 ya. Tapi kalau mau dibilang emang iya sih, soalnya film-film Indonesia gacor. Keren-keren semua. Dan dari berbagai genre ya, genre sedih, genre romantis, science fiction, atau mungkin juga horror, dapat semuanya. Nah, ini berdasarkan pernyataan resmi dari Netflix ya. Antusiasme tinggi ini memang sukses mendorong 35 judul film dan serial lokal dari Indonesia menembus daftar global top 10 non-English Netflix. Ada beberapa judul yang juga meraih pencapaian gemilang, di antaranya nih teman Pro 2 ya, kalau mau dibilang ada Abadi Nan Jaya. Ini di tahun 2025 kemarin yang sukses meraih lebih dari 11 juta penayangan hanya dalam beberapa hari setelah dirilis. Kemudian juga Gadis Kretek di tahun 2023, ini juga masuk dalam daftar Global Top 10 dengan perolehan 1,6 juta penayangan dalam kurun waktu seminggu setelah dirilis. And film The Shadows Trace yang dirilis tahun 2024 ya, ini juga ternyata berhasil masuk dalam daftar Top 10 di 85 negara. Wah, ini bangga banget kita sebagai orang Indonesia, di mana film-film nasional kita juga bukan aja menjadi perhatian besar dari warga negaranya, tapi ternyata kalau dari luar negeri juga orang-orang pada suka ya dengan jalan cerita, aktornya, apalagi dari isi film itu sendiri. Dan tidak hanya bersinar di tahun 2025, serial lokal terbaru Luka Makan Cinta, ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang udah menyaksikan film ini di Netflix? Nah, film ini juga ternyata berhasil menduduki posisi ke-6 dalam global top 10 dengan sekitar perolehan 2,4 juta penayangan serta masuk dalam daftar top 10 di 30 negara. Dan yang pastinya teman Rodo masih banyak ya film-film Indonesia yang bukan aja ini menjadi statement dari masyarakatnya ketika menyaksikan, tapi juga menjadi pengaruh ya di negara-negara lain. Masuk 10 besar loh. Wah, ini gak main-main nih. Tapi dari antara film-film yang telah tayang saat ini, ada gak sih salah satu film yang mungkin 1, 2, 3, 4, 5 banyak ya kalau 5 ya gak apa-apa juga sih. Film yang pengen banget kamu saksikan kembali tapi lewat Netflix atau lewat platform lain nih.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Pro 2 FM,

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Produa, ada kabar dari Bulgarian ya, malam final Eurovision ke-70 yang berlangsung meriah dengan pembawa acara Victoria Swarovski dan Michael Otorovski yang memandu pengumuman hasil akhir di Winner's Table. Teman Produa, sorotan utama jatuh pada Dara yang sukses membawa Bulgaria meraih kemenangan Eurovision pertama mereka lewat lagu Bangaranga. Jadi yang pasti Bulgaria mengakhiri kompetisi dengan total perolehan 516 poin yang terdiri dari 204 poin juri dan juga 312 poin televote dari publik ya. Tapi menariknya Bangaranga ini berhasil memenangkan kedua kategori penilaian sekaligus. Ini sesuatu yang kalau mau dibilang hampir terakhir kali terjadi satu dekade lalu di Eurovision 2017. Ya, teman Produa, yang pastinya kemenangan ini tercatat sebagai margin kemenangan terbesar dalam sejarah Eurovision dengan selisih 173 poin dari posisi kedua, melampaui rekor sebelumnya milik Alexander Rybak lewat Fairy Tale-nya di tahun 2009 silam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Aduh, Pak, padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
1: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
0: Loh, Pak, itu rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
1: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
0: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
1: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
0: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
1: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
0: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Menjadi akhir dari rangkaian santai siang ini, masih ada satu informasi lagi teman Pro 2 yang tersisa ya. Ini terkait dengan ada sebuah studi terbaru dari Health Collaboration Center yang menemukan 6 dari 10 anak muda urban katanya sih lebih memilih self-diagnosis memakai ChatGPT atau Google Gemini pas lagi sakit. Aduh. Teman Pro 2, apakah kamu juga merupakan salah seorang yang biasanya memeriksakan diri lewat AI? Ada penelitian ya yang melibatkan 448 responden ke kota besar Indonesia yang menunjukkan banyak orang yang sekarang langsung cari tahu gejala sendiri sebelum ke dokter. Jadi alasan utamanya dianggap lebih cepat, praktis, dan gampang diakses kapan saja, di mana saja. Tapi masalahnya dokter juga mengingatkan hasil self-diagnosis by AI ini sering tidak akurat dan bisa membuat salah penanganan. Setuju ya? Karena banyak pasien yang akhirnya menebak penyakit mereka sendiri, menerka-nerka, minum obat sembarangan, bahkan mengabaikan resep dokter. Jadi gejala yang paling sering dicari terkait dengan sesak nafas, nyeri dada, sakit perut, sampai GERD. Kalau dari AI memang membantu mencari informasi, tapi kalau melaksanakan atau melakukan diagnosis kesehatan, tetap aja teman Pro 2, ini butuh pemeriksaan langsung biar tidak makin parah.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania menghadirkan 3 informasi terbaru teman Pro 2 yang Angel kutip dari www.rri.co.id. Kita awali informasi di sore ini untuk Selasa 19 Mei 2026 dari Keanu Reeves teman Pro 2 ya, yang nantinya akan membintangi Samudra Stop Motion Draft Studio Hidari. Keanu Reeves secara resmi bergabung dalam proyek film Samurai Stop Motion panjang penuh terbaru dari Dwarf Studio yang berjudul Hidari dengan mengisi suara tokoh utama sang pengrajin legendaris Hidari Jingoro. Pengumuman bergengsi ini disampaikan oleh para produser film dari ANSI Animation Showcase di ajang Cannes Film Festival, dan film ini akan disutradarai oleh Masashi Kamamura. Hidari yang berawal dari sebuah film pendek proof of concept yang telah dirilis di YouTube pada tahun 2023 dengan cepat menjadi viral dengan hampir 5 juta penayangan serta menuai pujian lebih dari 20 festival film internasional. Kemudian kita juga punya informasi dari bisnis keluarga Corleone yang resmi berekspansi secara resmi kali ini. Para perempuan yang memegang kendali puluhan tahun sejak trilogi film ikonik The Godfather ya teman Pro 2 berakhir, dan lebih dari satu dekade sejak terbit buku resmi terakhir The Godfather Saga ini akan menghadirkan bab baru yang sangat dinantikan. Ya, teman Pro 2 dijadwalkan hadir di rak buku pada musim gugur 2027. Penerbit Random House telah mengumumkan peluncuran Coney, sebuah novel terbaru yang akan mengulik keluarga mafia legendaris Italia dari sudut pandang perempuan yang benar-benar belum dieksplor sebelumnya. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, Nang Hong Jin yang resmi siap kembali meneror penonton lewat thrillernya Hope yang dinantikan teman Pro 2, dan yang pasti didukung oleh distributor indie papan atas Neon. Film yang akan sangat dinantikan ini menampilkan deretan aktor internasional yang lebih luar biasa dan menjanjikan sebuah kisah makhluk misterius yang mencekam dan perlahan-lahan merosot ke dalam horor kosmik yang benar-benar mencekam. Di mana 3 informasi ini secara lengkap teman Pro 2 dapat mengakses lewat rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

Nah, kalau pukul itu menunjukkan jam. Iya deh. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang masih hype matanya enggak kunang-kunang ya, teman Pro 2 di siang hari ini. Tapi yang pasti juga masih semangat dengan aktivitas dan karya kamu. Apa kabar teman Pro 2 sepanjang hari ini? Kita udah masuk di 19 hari di bulan Mei dan enggak terasa besok udah memasuki akhir bulan nih. Mm-hmm. Yang pastinya sore ini sampai di pukul 5.30 alias setengah 6 sore, Angel masih akan terus menemani teman Pro 2. Ih, mataharinya nyengat banget ya teman Pro 2. Ini buat kalau kita yang berhadapan langsung kayak gak tahan banget ya. Apalagi untuk teman Pro 2 juga yang seharian ini aktivitasnya di luar ruangan. Jangan lupa minum air putih atau air mineral ya. Cukupi kebutuhan mineral atau air yang ada dalam tubuh kita. Dan terus mendengarkan Pro 2 Kupang. Angel juga masih akan terus menemani pekerjaan atau studi kamu yang udah pulang dari kampus. Atau baru mau menunggu kelas sore nih. Selamat sore juga untuk Bapak Ibu dosen. Semangat selalu ya teman Pro 2. Ini lagi jam-jam dimana jam orang untuk menunggu pulang, jam dimana juga kita dituntut untuk berkreatif. Iya dong, biasanya tuh kayak udah mau pulang tapi baru muncul ide-ide kreativitas kita. Kenapa kayak gitu ya teman Pro 2? Kayak semakin kita ditekan, bukan semakin kita takut, malahan kalau yang Angel rasakan sekarang ya, malahan kayak semakin tergugah. Cilai tergugah. Kayak semakin orang nantang, maksudnya kayak pekerjaan harus cepat diselesaikan ya, terselesaikan juga gitu. Tapi ya gak harus di ujung hari ya. Kayak udah mau harus dikumpulkan baru deh diselesaikan. Nah kalau bisa lebih awal lagi, orang Kupang bilang lebih sedule. Oke deh teman Pro 2, dari koleksinya Dipa Barus dan Hindia Nafas, sisa-sisa nafas kita di hari Selasa ini juga. Dan masih banyak lagu-lagu asik. Kamu juga boleh banget ya request lagu-lagu semangat kamu. Kita naikin mood sore ini lagi deh dengan yang enak-enak sambil nanti menunggu teman-teman di tiap Selasa kita punya berjaringan bersama teman-teman dari anggota forum PKBI NTT yang akan terus mengadvokasi dan menyuarakan terkait dengan hak kesehatan seksual remaja dan juga anak muda. Tapi kali ini topiknya soal apa? Pantau aja terus Pro 2 RRI Kupang. Selamat sore untuk semuanya.

0: dia mau lewat tuh.
1: Gas.
0: Aduh. Makanya jalan pakai mata.
2: Rika jelek, muka magrib, bulu kan.
3: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
4: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Warna ceria buat sore kamu semakin lebih berwarna. Warnanya jingga, orange, biru, putih. Apalagi sih teman Pro 2 yang Angel lihat di sore hari ini ya beda lah. Gimana sih Angel? Tapi kalau Angel happy banget ya, karena kalau tiap sore itu bisa menikmati pemandangan di luar studio teman Pro 2. Berhubung studio Pro 2 ini depannya langsung kita bisa melihat laut, langit, awan, dan kondisi yang ada di jalanan juga. Senang banget dan semakin bersyukur aja sih tinggal di kota Kupang ya, dengan suasana yang sangat indah, mau pagi, mau siang, menjelang sore terutama, apalagi malam. Kota Kupang tuh memang memberikan warna-warni tersendiri untuk kita. Ini kayak mau jalan-jalan juga sekarang yang lagi Angel pikirkan, jalan tapi penting gak sih? Ya memang penting ya, kalau jalan tuh pasti kita mau ke tempat-tempat yang penting gitu. Tapi urgen gak sih? Soalnya dolar pada naik ya, ini semuanya bukan dolar aja, barang-barang kebutuhan nih pada naik. Dan otomatis juga kalau misalnya kita tidak mengatur keuangan dengan lebih baik ya, tidak mengatur keuangan ya, hanya di spend aja ya, pasti juga bakal tekor ya teman Pro 2. Nah meskipun dolar naik ya, semuanya juga bakal naik teman Pro 2, otomatis. Kayak sekarang kita lihat ada beberapa barang yang hampir langka di kota Kupang atau mungkin juga di NTT, kemudian juga barang-barang kebutuhan yang lain juga pada naik, plastik juga naik, minyak naik, BBM naik, gas juga, gas LPG ya, apalagi sih, banyak ya teman Pro 2. Dan yang paling terasa justru di dapur dan meja makan ya. Jadi banyak makan bahan makanan nih maksudnya, sehari-hari di negara kita yang masih tergantung dari luar negeri, kayak daging sapi, bawang putih, tepung terigu, kedelai, sampai gula pasir juga teman Pro 2. Kita ngarep banget dari luar negeri. Jadi saat kurs dolar menguat ya, harga bahan pangan juga cenderung ikut naik ya. Dan kadang juga tanpa terasa lewat porsi yang mengecil atau bumbu juga harus kita kurangi gitu. Ya kalau bumbu kita kurangi sih gak apa-apa, tapi kalau gak rasa ya kayak kurang enak aja gitu makan. Gak ada rasa asin, atau mungkin bukan asin ya, kalau asin gak enak juga, kayak gak ada rasa dari makanan itu sendiri. Aduh, tawar-tawar aja gitu karena memang harus menghemat. Tapi yang pastinya teman Pro 2, daging sapi ini cepat naik karena pakan dan dari sapi bakalan masih import. Meskipun memang NTT juga penghasil sapi terbesar yang ada di Indonesia, tapi itu dia belum mencukupi kebutuhan harian atau secara tiap daerah ya. Jadi karena kita juga bergantung import, efeknya merambat ke susu, butter, whipping cream, harga bakery dan coffee shop juga ikut menyesuaikan. Makanya kalau misalnya teman Pro 2 yang memang hobi nongkrong, hobi dengan mencicipi makanan-makanan enak, pasti ada juga yang sadar bahwa harganya naik ya. Atau mungkin harga gak naik tapi kok rasanya berbeda ya. Ya bisa saja seperti itu ya, namanya juga orang mau jualan pasti juga gak mau rugi kan teman Pro 2. Dan yang pastinya bawang putih, ternyata bawang putih ini juga ada beberapa yang masih import besar. Jadi ketika dolar naik, harganya langsung terasa di dapur dan warung makan. Kemudian juga kedelai ya. Kedelai yang sebagai bahan dasar tahu tempe ini juga ikut naik teman Pro 2 ya. Gula juga sama. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 yang suka jajan, jajan maksudnya ya, kayak dessert, minuman kemasan juga mulai terasa lebih irit manisnya. Gandum juga teman Pro 2 ya. Aduh, ini semuanya pada naik. Jadi yang pastinya kayak salah satu konten kreator yang dia juga
karena peduli dan terimbas langsung dengan kenaikan barang-barang kebutuhan saat ini yang aduh harganya juga naik 500 perak. Mungkin kita masih oh ya udah 500 perak aja enggak apa-apa ya. Tapi ada yang 500 perak aja itu juga udah susah banget. Nah, ini yang coba disuarakan lewat konten-konten yang ada gitu. Jadi memang sangat relate banget ya. Kalau sekarang tetap mungkin ada dari antara teman Rodua yang kalau dulu sih enggak perhitungan, tapi karena sekarang pemasukan kita juga berbanding terbalik dengan pengeluaran, semuanya kayak terasa harus hitung-hitungan ya. Ya begitulah teman Rodua, tapi kita doakan saja semoga depannya atau beberapa hari ini dolar juga harus lebih turun lagi, jangan sampai menyentuh angka 17.000 nih. You make me feel alive again.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Pro 2 FM,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sore Ceria with Pro 2.

0: Dari kawasan Tomelo 8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sorry ceria buat sorry kamu semakin berwarna. Dan teman Pro 2, saat ini kita akan berbincang-bincang spesial setiap hari Selasa ya, teman Pro 2, bersama dengan teman-teman dari anggota Forum Remaja PKBI NTT terkait dengan advokasi dan suara mereka. Nah, spesialnya di sore hari ini nih teman Pro 2, kita bakal membahas topik terkait dengan tubuhmu, hakmu, memahami kesetaraan dalam kesehatan seksual dan reproduksi. Emang penting? Apa sih pentingnya? Dan yang pastinya sudah bersama Angel di Studio Pro 2 sore hari ini bersama dengan Kak Keisha Maufa dan juga Kak Salsa Nomleni yang akan membahas topik kita. Jadi yang pasti teman Pro 2, kamu juga bisa mendengarkan apa yang ingin kamu tanyakan atau mungkin juga yang menjadi advokasi dan isu kamu di sore hari ini lewat streaming kita juga melalui aplikasi RRI Digital atau langsung aja kamu bisa tonton ya di YouTube channel RRI Kupang. Oke, kita lagi menunggu juga Kakak Salsa masuk ke studio, tapi sebelumnya Angel mau sapa. Hai, selamat sore. Selamat sore Kakak Keisha, apa kabar?
1: Kabar baik sekali Kakak.
0: Kabar baik sekali ya. Ini thank you banget kebersamaannya. Baru pulang kampus atau baru mau ke kampus nantinya nih?
1: Baru pulang kampus
0: Kak. Udah selesai ya?
1: Sebenarnya belum selesai tapi izin.
0: Oh, izin. Oke lah. Wah, ini dosennya baik sekali.
1: Baik sekali, sangat mendukung.
0: Sangat mendukung ya.
1: Mahasiswanya untuk berkembang mahasiswanya. Kampus maupun di luar kampus.
0: Oh, oke. Dan kita juga lagi menunggu Kak Salsa, silahkan masuk. Silahkan bergabung di Pro 2 Kupang untuk sore hari ini. Jadi untuk teman Pro 2 juga, untuk kamu yang mau tanya-tanya boleh banget di 0380829377 atau juga melalui line telepon kita di 0380829377. Selamat sore Kakak Salsa. Apa kabar Kakak?
2: Puji Tuhan baik Kak.
0: Puji Tuhan baik ya. Aduh happy banget Kakak berdua. Terima kasih ya. Ini macet ya di jalan ya?
2: Iya betul Kak, minta maaf ya Kak.
0: Oh nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Ini belum Idul Adha loh ya. Belum lebaran ya. Tunggu maaf-maafannya masih lama ya. Oke, jadi yang pasti kita akan membahas terkait dengan tubuhmu, hakmu, memahami kesetaraan dalam kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi menjadi pertanyaan juga nih untuk teman-teman semuanya, masihkah hal ini terus dibahas? Apa sih pentingnya?
1: Oke, kenapa penting sekali ya hal ini harus dibahas? Karena tentu kita ketahui bahwa semua orang itu memiliki hak atas tubuh mereka sendiri. Karena itu, ini sangat penting untuk diberitahukan, disuarakan dimanapun, di tempat manapun. Semua orang harus tahu bagaimana mereka harus memperlakukan diri mereka, bagaimana mereka berkuasakan diri mereka sendiri. Seperti itu Kak.
0: Berarti kita punya kuasa penuh untuk diri kita, atas tubuh kita ya. Oke. Dan ini juga menjadi pertanyaan serius nih untuk kakak-kakak dari anggota Forum Remaja PKBI NTT. Kenapa sih topik HKSR ini ya masih sampai saat ini, padahal sudah disuarakan sedemikian rupa, tapi masih dianggap tabu oleh masyarakat, apalagi masyarakat kita nih.
2: Baik, kalau dari yang kami ketahui ya Bu, ya jadi
0: Bu, oh my god.
2: Aduh mohon maaf, ini langsung efek perjalanan tadi jadi panik.
1: Ini jadi kita loh Kak Salsa.
2: Oh, sorry Kak. Minta maaf Kak.
0: Oke, lanjut lagi.
2: Baik Kak, jadi kalau dari yang kami ketahui ya, alasan kenapa topik tentang HKSR ini masih menjadi tabu, terkhususnya di wilayah kita Nusa Tenggara Timur itu, ya salah satunya adalah karena budaya, norma yang dibangun oleh orang tua, pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan sejak kita kecil bahwa hal-hal terkait kesehatan seksual dan reproduksi itu sangat privasi yang benar-benar tidak boleh dibicarakan di ruang publik, di ruang umum bersama dengan orang banyak, karena itu bisa mungkin saja ya menyebabkan pemicu-pemicu hal-hal yang tidak diinginkan. Itu mungkin saja menjadi salah satu kekhawatiran orang tua-orang tua kita pada saat dulu. Jadi hal itu meskipun sekarang sudah ada perkembangan zaman ya, sudah banyak hal-hal anak-anak yang teredukasi dengan adanya juga forum for PKBI ini, tetapi masih ada sedikit-sedikit lah begitu yang masih ada persepsi stereotype tentang HKSR ini ataupun stigmanya. Jadi dari sini juga dengan adanya kita dengan teman-teman Pro 2 Kupang ini sebagai salah satu cara agar yang sedikit-sedikit itu total hilang.
0: Betul, disapu bersih ya pelan-pelan.
2: Iya, disapu bersih.
0: Iya, benar sekali. Nah, kalau dari menurut kakak cantik berdua nih, mendefinisikan tubuhku adalah hakku, itu seperti apa sih? Silahkan kakak.
1: Baik, kalau dari saya sendiri, saya mendefinisikan tubuh saya adalah hak saya, yaitu berarti saya memiliki keputusan penuh terhadap diri saya. Contohnya saya kan seorang perempuan, saya berhak menentukan nantinya saya ingin memiliki anak itu berapa. Saya menentukan di umur berapa sih saya pantas untuk mengandung, atau saya berhak menentukan pasangan saya itu siapa. Seperti itu. Bukan hanya itu saja, saya berhak melawan ketika ada orang yang ingin merusak tubuh saya atau menyentuh tubuh saya, seperti itu. Itulah definisi dari saya terkait dengan hak saya, tubuh saya, hak saya, seperti itu.
0: Oke, ini dari POV-nya Kak Keisha. Kak Shalsha gimana?
2: Kalau saya ya tidak jauh beda juga sih sebenarnya dengan Kak Keisha, bahwa tubuh saya, hak saya, itu artinya bahwa tubuh diri saya itu memang sepenuhnya otonomi diri saya itu ada pada diri saya. Saya yang mengambil keputusan terkait tubuh saya. Kemudian saya juga yang harus bisa mengetahui kondisi kesehatan seksual dan reproduksi saya, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang tepat terkait diri saya, yang juga memang akan mempengaruhi masa depan saya juga. Jadi saya memiliki kendali penuh, seperti juga yang Kak Keisha sampaikan.
0: Semoga dengan pernyataan dari kakak berdua ini semakin menyadarkan teman-teman kita di luar sana, atau mungkin juga masyarakat NTT lah ya, atau secara menyeluruh terkait dengan bagaimana kita juga bisa bukan saja memahami tapi menghargai tubuh kita. Karena masih ada di luar sana yang Angel juga melihat ketimpangan luar biasa, kayak apalagi perempuan kita tuh ditentukan lo harus menikah umur 17 atau 18 karena kalau sudah 20 aduh nanti orang bilang apa dan lain sebagainya. Bahkan in this economy iya kan, orang-orang ekonomi juga itu juga menjadi pemicu gitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak ya, kita yang berhak menentukan
2: timingnya.
0: Apakah menurut kakak berdua budaya patriarki ini juga mempengaruhi kehidupan remaja, dan bagaimana akhirnya kita tahu bahwa tubuh kita nih hak kita? Apakah dengan budaya yang terus melekat ini betul-betul mempengaruhi, yaitu dia tubuh kita ternyata bukan hak kita juga nih?
1: Iya, betul sekali.
0: Pendapat kakak cantik gimana?
1: Biar saya terlebih dahulu, ternyata budaya patriarki yang kita anut selama ini sangat mempengaruhi tentang pengetahuan kita tentang hak tubuh kita begitu. Patriarki menyebabkan yang pertama bagi perempuan, perempuan itu merasa bahwa tubuh dia itu bukan milik dia.
0: Iya.
1: Apalagi perempuan yang sudah menikah, dia pasti akan merasa kalau tubuh dia itu adalah milik suaminya, seperti itu, dan ditentukan oleh suaminya. Itu merupakan hak yang sangat salah. Bukan hanya terhadap perempuan ternyata kakak, tapi juga terhadap laki-laki.
0: Oh iya?
1: Ya, betul sekali. Ketika budaya patriarki itu muncul, laki-laki ternyata juga mendapat dampak yang negatif dari budaya ini. Laki-laki selalu dianggap kuat dan harus jantan begitu.
0: Betul.
1: Ya, betul sekali kan. Jadi ketika mungkin ada laki-laki yang kesehatan seksualnya mungkin tidak normal seperti itu, dan dia ingin mengutarakan itu, mengkomunikasikan itu, mungkin dianggap kayak, Adi lu kasih tau itu nih, lu son jantan, lu son laki-laki berarti. Ada ketakutan tersendiri, padahal mereka sendiri kan punya hak akan tubuh mereka.
0: Betul.
1: Mereka punya hak untuk mengakses informasi tentang seksualitas mereka, seperti itu. Jadi budaya patriarki ini bukan hanya berpengaruh terhadap perempuan, tapi juga berpengaruh terhadap laki-laki. Satu contoh lagi kakak, yaitu patriarki ini menyebabkan pemahaman-pemahaman di masyarakat kita bahwa laki-laki itu selalu pelaku. Jadi ketika ada laki-laki yang terkena pelecehan seksual, dan dia ingin memberitahukan itu,
0: dia ingin speak up.
1: Iya, dia ingin speak up. Orang-orang menganggap kayak, Sonde mungkin lo korban, pasti lo yang pelaku. Contohnya ya, di media sosial contohnya ada laki-laki yang kayak menyuarakan tentang keadilan kalau dia terkena pelecehan seksual, banyak sekali komen yang bilang kayak, "Adi, laki-laki lu beruntung lah
0: you."
1: Kayak padahal kan itu juga mengganggu mental dan psikis mereka. Laki-laki tidak selamanya pelaku. Laki-laki bisa saja korban seperti itu. Jadi patriarki itu benar-benar bukan hanya membunuh hak perempuan, tapi juga membunuh hak laki-laki.
0: Berarti iya, setara ya?
1: Iya, harus setara.
0: Setara, harus setara. Ini sesuai dengan topik kita ya, Kak.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Kayaknya masih ketiga kali panggilan Bu. Angel,
0: ini masih kebayang-kebayang dari kelas. Jadi melihat alisku, melihat kacamata.
2: Bu,
0: iya.
2: Bu.
0: Angel juga iya nih Kak Salsa dan juga Kak Keisha. Angel masih ingat ada belum lama ini ya. Jadi ada salah satu konten di TikTok dan akhirnya ke blow up juga di platform media sosial yang lain seperti Instagram. Jadi ada salah seorang korban pelecehan seksual tapi laki-laki yang dia berani bersuara gitu kayak dari beberapa persinggahan kereta kan dia mau ke tempat kerja nih ada berapa kali lah naik kereta dia disentuh, dia di maaf di pokoknya istilahnya tanda kutip sentuh dan lain sebagainya, dan ketika dia berusaha untuk melawan, nah sekelilingnya kan gerbongnya cowok malah diam ribut. Ngapain harus pick up dan lain sebagainya, tapi ternyata nggak bisa. Tubuh kita adalah kita.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Baik.
0: Kak Salsa bagaimana pendapatnya? Tolong jangan katakan ibu lagi.
2: Baik Kak, Kak Angel. Jadi kalau dari saya ya, budaya patriarki itu memang sangat-sangat memengaruhi secara sadar atau tidak sadar, sengaja maupun

0: merasa bahwa mereka tidak bisa diakui sebagai korban karena mereka langsung dicap sebagai pelaku yang Kak Kesia omong juga itu. Salah satunya karena mereka tumbuh dengan diajarkan bahwa dengan menunjukkan kerentanan mereka, dengan menunjukkan apa yang mereka rasakan seperti dalam hal kecil saja kayak bercerita, menangis itu tidak boleh.
1: Betul, setuju.
0: Iya, tidak boleh.
1: Ada sampai lagunya kan No Boys No Boys No Cry.
0: Iya, laki-laki tidak menangis, kemudian laki-laki tidak bercerita. Itu kan baru-baru sangat hype ya di internet dengan statement-statement begitu, tetapi itulah pemicu yang berakar dari patriarki, budaya patriarki di lingkungan kita di mana memandang laki-laki itu betul-betul wah, dia sempurna. Superior sekali, sempurna, dan dia tidak lemah sama sekali, dia itu jantan. Nah, kalau itu juga ada istilahnya juga sih sebenarnya.
1: Apa tuh, Kak?
0: Toxic masculinity.
1: Oh iya.
0: Iya. Maskulin yang sudah toxic. Jadi dilihat, dipandang bahwa laki-laki itu tidak ada kelemahan. Kemudian dia itu bisa saja dia betul-betul harus menjadi laki-laki yang jantan, laki-laki yang tidak menangis, laki-laki yang tidak bercerita. Dan dari situ sebenarnya kita perempuan juga, saya dan Kak Kesia itu bisa juga ini di sini juga ini menjadi pendorong lah, menyampaikan kepada mereka bahwa it's fine untuk berbicara, speak up tentang diri kalian, tubuh kalian, karena di sini For PKBI juga menjadi ruang aman bagi mereka untuk bercerita, para remaja di luar sana yang baik laki-laki maupun perempuan, untuk menceritakan tubuh mereka, untuk menceritakan kesehatan mereka, baik itu kesehatan psikis juga, fisiknya juga. Jadi For PKBI menjadi ruang aman bagi mereka untuk bercerita itu juga.
1: Betul, betul. Dan yang kita lihat masih juga ketimpangan laki-laki perempuan, kayak tadi laki-laki dituntut untuk sempurna, kuat, pokoknya tidak boleh mengeluh, sedangkan perempuan ini digambarkan atau dibentuk polanya menjadi sosok yang sangat rapuh, sosok yang
0: penurut
1: dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita bicara soal kesehatan reproduksi, sampai saat ini kok masih banyak ya, padahal teman-teman juga mengakses informasi nih dari media sosial atau dari handphone, tapi kok banyak yang masih belum mengetahui HKSR mereka nih. Apa penyebab utamanya menurut kakak berdua?
0: Oke, kalau dari saya ya, ini apa yang menjadi penyebab kenapa masih banyak orang yang belum mengetahui tentang HKSR mereka, hak kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Ya, itu bisa salah satu penyebabnya yang tadi sudah di awal kita coba mention beberapa kali, ada tabu, karena dianggap itu sebagai tabu, kemudian budaya patriarki, semua itu menjadi penyebab utamanya juga. Mengapa masih banyak yang belum benar-benar mengetahui tentang HKSR mereka. Tetapi dengan yang sekali lagi yang dengan kita sampaikan di siaran sore hari ini salah satu cara juga untuk memberantasi penyebabnya tersebut, sehingga semakin apa ya, semakin banyak orang yang terpenuhi pengetahuannya tentang HKSR itu sendiri.
1: Okay. Kita pengen tahu kan dari materi yang dibagikan, HKSR atau hak kesehatan seksual dan reproduksi ya, ini memastikan setiap individu, baik itu dia laki-laki, perempuan ya, dapat memilih apakah ia akan melakukan aktivitas seksual atau tidak, kapan, di mana, dengan siapa. Yang diartikan maksudnya kayak gimana sih, Kak?
2: Seperti itu, sebenarnya secara harafiah artinya seperti itu ya, Kak, ya. Dimana kayak contohnya ya, terkadang perempuan itu dipaksa untuk menikah.
1: Menikah muda.
2: Menikah muda.
0: Atau dijodohkan.
2: Dijodohkan. Itu merupakan salah satu ketimpangan dari hak kesehatan reproduksi dan juga kesehatan seksual dan reproduksi. Karena kita harus menyuarakan bahwa perempuan, kalian punya suara atas tubuh kalian. Kalian berhak untuk memilih dengan siapa kalian ingin melakukan aktivitas seksual, dan juga kalian punya hak atas reproduksi kalian. Sebenarnya secara harafiah artinya sudah seperti itu, Kak.
0: Iya. Ya, yang tadi saya juga sempat mention perjodohan, tapi dalam hal ini perjodohan di mana dua pihaknya ini harus sama-sama setuju. Kalau merekanya terpaksa dan ada paksaan, kemudian ada bahkan unsur kekerasan, itu no-no ya, itu sangat tidak bisa.
1: Iya sih, seperti itu. Dan secara lebih luas, kita juga pengen tahu, mungkin sudah pernah dan sering tapi diingatkan lagi, boleh ya kakak-kakak berdua, terkait dengan HKSR ini mencakup hak manusia untuk apa aja sih? Kan banyak ya katanya, apa aja, Kak?
2: Kurang lebih ada 9.
1: Okay.
2: HKSR ini bagi

0: tiap orang laki-laki maupun perempuan. Sudah saya catat di sini untuk berjaga-jaga adanya pertanyaan seperti ini.
1: Dan ada ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Oke, apa tuh?
0: Yang pertama, kita itu memiliki hak untuk mencari, menerima, dan mengkomunikasikan informasi terkait seksualitas. Jadi ketika ada suatu temuan baru tentang hal-hal yang berbau seksualitas, kita setiap manusia laki-laki maupun perempuan berhak untuk mengetahui itu. Yang kedua, kita itu berhak untuk menerima pendidikan seksual. Yang ketiga, kita berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas tubuh kita sendiri. Selanjutnya, yang dari tadi saya tegaskan, kita itu berhak untuk memilih pasangan. Selanjutnya, kita berhak untuk memilih untuk aktif secara seksual atau tidak. Selanjutnya, kita berhak untuk melakukan hubungan seksual secara konsensual.
1: Oh, kesepakatan
0: ya,
1: bersama.
0: Harus ada kesepakatan bersama. Tidak boleh ada paksaan, diskriminasi, ataupun kekerasan. Selanjutnya, kita juga berhak untuk menikah secara konseksual, seperti yang dijelaskan oleh Kak Salsa. Yaitu pernikahan kita itu didasari oleh kesepakatan, kehendak bebas, persetujuan sukarela dari kedua belah pihak yang menikah, tanpa adanya unsur paksaan, ancaman, atau tekanan dari pihak manapun. Sekalipun orang tua kita ya teman-teman. Selanjutnya juga, kita tuh berhak untuk memutuskan kita ingin memiliki anak berapa, kapan, itu kita sangat berhak atas tubuh kita. Dan selanjutnya, yang terakhir, kita berhak untuk memiliki kehidupan seksual yang memuaskan, aman, dan juga menyenangkan. Begitu kakak.
1: Oke, ternyata ada 9 HKSR yang harus, sebenarnya ini kayak butir-butir penting untuk semua masyarakat supaya dia tahu apa sih haknya, supaya tidak terjadi pemaksaan dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan lebih lanjut. Kalau kita berbicara soal hal-hal seperti ini, tapi bagaimanakah negara juga melindungi?
2: Iya. Baik, kalau untuk HKSR ini sendiri ya, teman-teman Pro2 Kupang Zulu harus mengetahui bahwa ini telah diatur oleh negara kita dan kita sudah dilindungi di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, khususnya itu pada bagian kesehatan reproduksi. Pasal 72 itu sama juga. Oh iya, itu tentang bahwa kita bisa, setiap orang itu bisa mengakses informasi, edukasi, bahkan juga layanan tentang kesehatan reproduksi mereka tanpa tadi diskriminasi, paksaan, maupun juga kekerasan.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi kayak gitu.
0: Iya, Pak. Kita tuh sudah dilindungi oleh aturan undang-undang di negara kita. Jadi jangan takut untuk bersuara ketika hak kita itu diancam, teman-teman. Gitu, teman-teman Pro2.
1: Menarik sekali. Intinya jangan takut karena negara juga sudah melindungi. Seperti itu. Kemudian juga ini ada nih, ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di Pro2 ya, di line WhatsApp kita di 0811 3820 9090. Jadi untuk teman Pro2 juga, untuk kamu yang mau bertanya terkait dengan topik kita, memahami tubuh kita dan hak kita dalam kesetaraan kesehatan seksual dan reproduksi ini, boleh langsung join di sore hari ini, karena nanti bersama Kak Salsa dan Kak Keisha juga akan menjawab. Oh, cuke ya? Oh, enggak. Salsa dan Keisha ini gimana sih, Angel? Gimana sih ya? Di 0811 3820 9090. Oke, kakak berdua, ini ada yang sudah bertanya nih. Ini ada Citra, katanya, bagaimana sih cara menjelaskan pendidikan seksual tanpa dianggap mengajarkan hal yang negatif? Karena terkadang kayak kotong mbak omong, sebenarnya kotong mbak omong kotong punya kesehatan seksual, kesehatan reproduksi bersama teman-teman. Tapi ketika ada orang yang mendengarkan, iya itu omong jorok, omong jorse. Nah, pendapat kakak gimana tuh?
2: Baik, kalau dari saya ya, untuk supaya jangan dipandang negatif juga, itu perlu diingat juga oleh teman-teman semua, ketika mengatakannya itu harus mengatakannya pakai menggunakan bahasa ilmiah, bahasa kedokteran. Misalnya kita menyebutkan organ reproduksi kita, sebut saja vagina, testis, dan lain sebagainya. Ketika dalam ruang-ruang tongkrongan misalnya tadi dengan teman-teman, kita membicarakannya, tetapi kita mengalihkannya ke objektivitasnya itu pakai nama buah-buahan atau hal-hal lainnya, itu malah menjurus ke pelecehan juga, menjurus pada hal-hal yang kayak tidak nyaman untuk didengar karena mengobjektifikasi organ seksual kita dengan hal-hal lainnya yang dijadikan candaan. Itu kadang tidak membuat nyaman. Tetapi ketika kita berbicara dengan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa yang memang baku dan lain sebagainya, lama-kelamaan maksudnya dengan kita membangun dialog-dialog seperti itu akan terbiasa di ruang-ruang kita berkumpul untuk membicarakannya tanpa merasa kayak aduh ini beta omong begini baik osonde, aduh ini nanti rasanya dikira apa gitu. Ini mulai membangun komunikasi dialog-dialog dengan menggunakan bahasa yang tepat, kemudian juga cara penyampaiannya itu sangat penting, karena misalnya saya berbicara dengan Kak Kesia nih di luar atau di tongkrongan bersama teman-teman, tetapi ketika membicarakan tentang kesehatan seksual saya buka dengan misalnya contoh, ini pengantar, iya pengantar itu ada jokes-jokes, ini
1: adalah
2: jokes-jokes adalah kekiniannya, media adalah pokoknya, itu jadinya suasana yang akan dibangun adalah bercanda begitu, tetapi kalau kita bukanya dengan serius, kita mengatakannya dengan mimiknya serius juga ya, bukan buat buatan atau menggila-menggila, itu pasti akan dimengertilah oleh teman kita. Tapi kalau sampai kita juga mau mencoba berterbuka dan lain sebagainya, berarti tongkrongan kita itu bukan ruang aman kita.
1: Itu yang paling utama ya.
2: Untuk berbicara tentang kesehatan kita.
1: Kak Kesia gimana, ada tambahan?
0: Sama dengan kasal saya, karena bahasa itu kan pragmatis ya teman-teman. Jadi bagaimana cara kita menggunakan bahasa? Sebenarnya sangat baik sekali kalau tongkrongan kita pembahasannya itu seperti itu, tentang hak kita, hak kesehatan seksual dan reproduksi kita, itu sudah sangat baik. Namun perlu adanya yang namanya bahasa yang dipakai, diksi apa yang kita pakai. Pakai saja nama ilmiah dari tubuh kita begitu, vagina, payudara dan lain sebagainya. Ketika kita sudah membalikkan konteks bahasa ke diksi-diksi yang lain begitu ya kakak ya, akhirnya yang muncul adalah pemikiran-pemikiran negatif.
1: Begitu seperti itu ya. Dan yang paling utama adalah jangan mendengarkan percakapan orang ya. Dia curhat, katanya dia tuh agak sone nyaman karena kayak dia curhat gitu. Gimana? Tapi ternyata didengarkan oleh
2: orang lain, di luar dari pembicaraan
1: itu. Tapi memang betul sih ya. Dan ada juga beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan seru nih. Boleh ya, Angel tanyakan lagi. Tanpa nama, ada yang bertanya, menurut kakak berdua siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam memberikan edukasi HKSR kepada anak dan remaja? Apakah memang selalu harus dari orang tua dan anak dari kecil? Nah, kalau dari kecilnya tuh dari kapan?
0: Oke. Kakak tanpa nama izin menjawab. Sebenarnya yang paling berhak untuk memberikan edukasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi kepada kita adalah lingkungan terdekat kita. Siapakah lingkungan terdekat kita? Ya sudah pasti orang tua dan keluarga. Jadi yang dikatakan oleh kakak tanpa nama ini sangat betul sekali. Akan sangat berbahaya jika anak atau remaja itu dia mencari informasi sendiri. Karena anak atau remaja mereka tuh belum mempunyai kemampuan yang baik untuk menyaring informasi. Kita bayangkan saja kalau misalkan anak kita nanti dia cari taunya dari orang lain.
1: Aduh amit amit.
0: Ya Tuhan, apa yang akan dia dapatkan? Apakah penyampaian yang baik, penyampaian yang tepat sasaran, tepat jawaban, jawaban yang ramah terhadap dia, atau malah hal-hal negatif yang sebenarnya tidak kita inginkan? Jadi yang paling utama yang dapat memberikan edukasi tentang hal ini kepada anak dan juga remaja adalah orang tua, keluarga, orang-orang terdekat kita, dan juga mungkin orang-orang yang berkecimpung di hal ini ya, di di konsep ini ya, mungkin dokter, bidan dan lain sebagainya.
2: Kalau dari saya tadi juga ada pertanyaan itu, dari usia kapan harus dari mulai kapan untuk diedukasikan, diberitahukan kepada anak-anak remaja? Kalau menurut saya ya, itu dari usia masa kanak-kanak awal, itu usia 6 sampai sampai 10 tahun ke atas, itu di situ anak-anak yang ketika mereka kita sudah sadar bahwa mereka sudah tahu untuk membedakan kalau dia misalnya laki-laki, dia bisa membedakan bahwa oh dirinya berbeda dengan temannya perempuan. Jadi sudah ada kesadaran identitas gendernya. Dia laki-laki dan temannya perempuan. Ketika anak sudah tumbuh pemahaman tersebut dan dia sadar bahwa bagian tubuhnya berbeda dengan teman perempuannya, itu orang tua bisa mulai menjelaskannya kepada anak pada usia itu, yang pada usia anak-anak TK atau anak-anak PAUD, itu sudah bisa mulai dari situ. Dan dari situ yang kemudian anak-anak bisa belajar dan mengetahui bahwa oh ini privasinya, batasan dirinya, dia bisa membangunnya, kemudian dia bisa mengenal hak-hak tubuhnya. Karena kalau sampai di masa usia yang selanjutnya itu, takutnya anak jadi malu sendiri juga berbicara dengan orang tua, karena kalau dia sudah dapat tadi informasi dari luar dan lain sebagainya. Karena pada usia yang tadi saya sebutkan itu juga dikenal dengan sebutan golden age.
1: Oh iya.
2: Iya. Itu anak belajar banyak hal banget dari situ. Jadi dari situ orang tua bisa manfaatkan untuk mengedukasikan anak dari umur saat itu.
1: Wah keren ya. Ini ternyata masih banyak loh pertanyaan-pertanyaan, tapi nanti akan dijawab. Kita rehat dulu boleh ya?
2: Boleh banget.
1: Yang pastinya teman Pro 2 kita rehat dulu. Masih bersama dengan Kak Shalsha dan juga Kak Keisha dalam perbincangan kita terkait dengan topik tubuhmu, hakmu, memahami kesehatan dalam kesetaraan dalam kesehatan seksual dan reproduksi. Di Sore Ceria buat sore kamu semakin berwarna.
2: Yeay.
0: Aduh, ini telepon.

0: Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong. Ya nggak pakai seragam. Buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
7: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
8: Teman terbaik kamu,
9: Pro 2 FM.
10: Sore ceria with Pro 2.

0: Pang, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Sore Ceria bersama dengan teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Ada Kak Shalsa Nomleni dan juga Kak Kisya Maufa. Kita masih akan terus membahas terkait dengan topik tubuhmu, hakmu, memahami kesetaraan dalam kesetaraan dalam kesehatan seksual dan reproduksi. Dan ternyata kakak berdua ini banyak banget loh pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah gabung ya. Kita lanjutkan lagi masih terkait dengan topik kita nih. Ini ada beberapa pertanyaan yang keren-keren juga ya. Kakak tadi ada yang membahas mengenai konsen. Iya, konsen ya.
1: Iya.
0: Tapi kenapa sih konsen atau persetujuan tuh penting banget dalam sebuah hubungan?
1: Baik, kalau dari saya ya, konsen atau izin itu sangat penting dalam suatu hubungan karena itu juga akan memengaruhi apakah hubungan tersebut adalah hubungan yang sehat atau hubungan yang arahnya itu sudah tidak sehat atau toksik. Karena hubungan yang sehat, pasangan yang benar-benar sadar akan tubuh kita, hak kita, itu adalah pasangan yang tahu bahwa sebelum dia menyentuh bahkan area-area yang pasangannya menaruh batasan itu harus ada izin, harus ada konsen. Kayak, boleh kak misalnya
0: pegang
1: ya
0: tangan.
1: Boleh kak saya pegang tanganmu, atau boleh kak beta pegang tangan, atau boleh kak beta rangkul. Jadi harus ada izin, harus ada mempertanyakan persetujuan pasangannya. Itu bisa menentukan loh jenis hubungannya itu sehat atau tidak sehat. Dan kita bisa notice, kita bisa sadar pasangan kita itu tipenya seperti apa, dan dia ini betul-betul menghargai tubuh saya atau tidak gitu.
0: Jangan sampai kecintaan dan lupa akan
1: itu. Sampai lupa akan konsen itu ya. Itu sangat penting.
2: Ya, betul.
1: Dari hal-hal kecil aja, sentuhan fisik kecil itu sebenarnya sangat penting. Karena kalau ya tadi kalau kecintaan tidak bisa muncul atau bisa memicu hal-hal yang tidak kita inginkan.
2: Betul sekali ya. Kayak kan HKSR ini kan dia itu menggaris bawahi bahwa setiap orang itu memiliki hak atas tubuh mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan juga kekerasan. Kalau tanpa izin itu bahkan sudah masuk ke dalam kekerasan dan juga pemaksaan. Karena itu kenapa ini tuh sangat ditekankan bahwa kita itu memiliki konsen terhadap tubuh kita. Orang lain perlu izin dari kita untuk menyentuh tubuh kita, apalagi di area-area privasi tubuh kita.
1: Yang lebih sensitif ya.
0: Betul. Tapi ada juga loh, bukan saja sama orang-orang dewasa atau remaja ya. Kakak memahami, kakak juga mungkin pasti melihat kayak kadang kita melihat di media sosial, apalagi salam interaksi. Iya, dan lain sebagainya. Ada masih ada kayak sebagian orang tua yang memvideokan anak-anak mereka, tapi ya itu dia tanpa busana dan lain sebagainya. Pendapat kakak, apakah itu juga kan hak tubuh kita adalah hak kita, tapi bagaimana dengan anak kecil yang belum mengerti itu, dan sebagai orang tua juga nih, gimana pendapat kakak berdua?
1: Baik, kalau pendapat saya ya, itu menjadi sebuah catatan penting untuk kita semua karena masih banyak yang tidak sadar, orang tua-orang tua belum teredukasi lah begitu, belum mengetahui bahwa sangat penting. Bahkan dalam hal kecil saja ya, misalnya anak kita masih kecil sekali, belum memahami, dan untuk pergi ke toilet misalnya dia masih butuh bantuan mama atau bapaknya, ketika ya melepaskan pakaian anaknya itu sesederhana kita bilang permisi ya nak, mama izin buka baju atau izin buka celana kamu dan lain sebagainya. Dengan penerapan itulah yang kemudian anak semakin sadar tentang dirinya, batasan dirinya, tubuhnya, hak-haknya yang tadi sudah kita bicarakan semuanya. Jika ya didapati ya orang tua-orang tua yang jangankan meminta izin saat membuka atau melepas pakaian anaknya, tetapi bahkan sampai memvideokan tadi Kak Angelia, itu bahaya sekali teman-teman. Dan sini peran orang yang berada di sekitarnya itu sangat penting untuk mengingatkan, mengingatkan untuk kalau memang sudah terlanjur jangan terjadi lagi. Dan video yang sudah mungkin saja sudah terlanjur terupload, terpublikasi itu harus di take down dan lain sebagainya, karena itu hak anak, hak anak. Dan anak-anak juga meskipun dengan orang tuanya sendiri mendapat perlindungan loh dari negara dan lain sebagainya. Sama yang tadi pasal yang kita sebutkan itu kan untuk setiap orang, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, laki-laki, perempuan, dan segala jenis usia dan lain sebagainya.
2: Betul. Okay. Kalau dan saya sendiri terkait dengan permasalahan di mana orang tua itu seringkali mengeksploitasi anak mereka dengan memvideokan apalagi konten, konten mereka tuh kadang-kadang kan. Iya banyak sih, banyak yang ditemui seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa anak itu juga memiliki hak atas tubuh mereka begitu. Iya. Itu pun sudah dipertegas di undang-undang kita.
0: Benar.
2: Dan yang lalu ketika anak-anak belum dapat memahami dan mengerti tentang hak mereka, siapa yang perlu menjaga itu? Orang tua. Ketika orang tua tidak mendapatkan informasi dan edukasi terkait hal itu menjadi suatu pintu yang sangat berbahaya yang telah dimasuki oleh orang tua. Orang tua tentunya harus memiliki pengetahuan yang memadai akan hak tubuh anak mereka. Ketika edukasi tentang hal tersebut masih jarang terjadi atau orang tua sendiri pun tidak ingin mencari tahu akan hal itu, itu adalah kesalahan terbesar dari orang tua. Itulah mengapa sebenarnya menikah itu harus ada kesiapan begitu.
1: Iya.
2: Jangan hanya mau menikah, jangan hanya mau punya anak, tapi harus mengerti bagaimana kita merawat anak nanti, hak-hak anak kita nanti seperti itu.
0: Benar. Nah, dan sejauh mana pengaruh kakak-kakak dalam forum remaja PKBI NTT ini untuk terus menyuarakan advokasi ini, terus memberikan ya pemahaman, edukasi. Apakah ada program-program khusus? Pengen tahu nih.
2: Oke, banyak. Sebenarnya program-program dari PKBI itu banyak sekali ya. Pertama, PKBI itu menyediakan ruang konseling bagi setiap orang yang mungkin mengalami gangguan kesehatan mental karena apa ya? Karena adanya
1: dramatis
2: yang dialami, PKBI menyediakan itu. Setelah itu ada juga yang namanya Forta Paliwuk, di mana
0: Forta Paliwuk. Apa itu?
2: Jadi kita anggota-anggota dari PKBI itu sering kayak berkunjung ke tempat-tempat untuk mengedukasi tentang hak kekerasan seksual dan reproduksi mereka. Pernah juga di CFD, juga di sekolah-sekolah, bahkan juga di Pantai Asuhan. Seperti itu kakak, banyak sekali program dari PKBI untuk menyuarakan hal ini.
1: Dan program-program itu bisa langsung disaksikan di media sosialnya For PKBI NTT, ada Instagramnya, kemudian juga bisa juga dilihat ya melalui kerjasama dengan RRI Pro 2 Kupang tentunya. Ya, untuk mengedukasikan, mengadvokasikan tentang isu-isu yang di apa ya diresonansikan oleh For PKBI NTT.
0: Oh iya, ada pertanyaan juga menarik nih kak. Selain di rumah, apakah sekolah juga sekarang ini dari pandangan kakak sudah menjadi ruang aman dan setara untuk diskusi HKSR? Karena ternyata masih banyak juga ya di dalam kelas atau di luar kelas. HKSR ini belum merata, belum setara katanya. Iya. Gimana tuh kakak?
1: Kak Kesia?
2: Oke, baik. Pendapat saya tentang bagaimana sekolah itu sebenarnya menjadi bukan hanya keluarga, tapi sekolah juga menjadi tempat untuk mengedukasi tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi ini. Karena anak-anak kan bukan hanya selamanya mereka di rumah. Suatu saat nanti mereka akan keluar, bertemu dengan teman-teman mereka di sekolah, dan sekolah itu menjadi tempat yang paling sebenarnya paling pas untuk mengedukasi mengedukasikan tentang pendidikan seksual. Sekolah, pendidikan, ya berarti harus sebenarnya di sekolah itu harus adanya pendidikan seksual. Lewat apa? Seperti yang kita ketahui, kita ada yang namanya mata pelajaran bimbingan konseling. Mungkin saja pendidikan tentang seksual ini dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran bimbingan konseling, atau mungkin diadakan sosialisasi atau workshop-workshop di sekolah mengenai informasi terkait hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi anak-anak. Menurut saya kayak sekolah adalah tempat yang paling pasti selain dari rumah dan juga lingkungan. Seperti
1: itu. Ya, betul sekali. Dan kalau saya tambahkan sedikit ya untuk sekolahnya.
0: Banyak juga boleh.
1: Sampai besok dong kak.
0: Karena penting ya.
1: Iya, penting sekali dan tidak akan bisa habis untuk dibicarakan.
0: Benar.
1: Jadi untuk HKSR dalam ruang lingkungan sekolah ya, kita tahu bahwa peran guru, peran siswa, teman sebaya di sekolah itu menjadi sangat penting karena akan menjadi penentu bagaimana anak belajar tentang HKSR, bagaimana dia memandang HKSR sendiri. Itu paling banyak itu dibentuk dari selain yang tadi lingkungan rumah, lingkungan sekolah juga yang seperti Kak Kesia bilang, mereka menghabiskan waktu banyak bertemu dengan teman, guru dan lain sebagainya. Jadi di sini peran guru selain guru BK juga ya, guru-guru mata pelajaran lainnya itu bisa merangkul anak-anak, siswa-siswa dengan mengedukasikan tentang bahwa dalam proses pembelajaran bersama teman-teman, proses berinteraksi dengan lain sebagainya, itu kalian punya hak atas tubuh kalian. Jadi ketika kalian menghadapi apapun itu, kalian bisa dengan segera menyampaikannya kepada guru, kemudian kalian bisa segera menyampaikannya kepada teman yang kalian percayai. Jadi ruang sekolah itu menjadi betul-betul ruang aman bagi mereka, lingkungan sekolah itu menjadi ruang aman. Dan untuk mengedukasikannya itu, untuk anak-anak bisa memahaminya itu bisa melalui mata pelajaran biologi, seperti kita dapat IPA dan lain sebagainya. Itu ketika guru yang bertugas untuk menyampaikan materi tersebut bisa menyampaikannya dengan jelas, dengan tanpa ya skip-skip bab itu tidak ya, tetapi betul-betul menyampaikannya tentang pembahasan tadi pendidikan seksual, kemudian tentang organ-organ tubuh kita, sehingga anak-anak betul-betul memahami bahwa oh ini bagian tubuh saya ini bagian tubuh saya ini, dan apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya.
0: Kita sempat skip juga kakak, ada yang bertanya juga, ini keren sih, memang masuk dalam bahan pembahasan kita ya. Emangnya apa sih perbedaan antara kesetaraan dan keadilan dalam konteks HKSR? Apakahnya semuanya sama atau memang beda? Setara dan adil. Nah gimana tuh kakak?
2: Setara dan adil itu sebenarnya hal yang sama tapi berbeda.
1: Berbeda.
2: Begitu. Iya. Setara, adil, adil belum tentu setara.
0: Adil belum tentu setara.
2: Contohnya nih ya, ada dua orang yang mereka tuh membutuhkan kacamata. Tapi yang satu rabun jauh, yang satu rabun dekat.
0: Saya tersinggung.
3: Jangan dong. Bagaimana?
0: Contohnya.
1: Iya, contohnya.
2: Kalau misalkan kita memberikan kepada kedua orang ini kacamata yang sama, otomatis ada salah satu yang merasa tidak nyaman dengan kacamata dia, karena mungkin yang dikasih kacamata rabun dekat, jadi yang rabun jauh akhirnya merasa tidak nyaman kan? Itulah perbedaan antara itulah bahasa sederhana dari kesetaraan dan juga keadilan begitu. Jadi belum tentu yang kita berikan sama ini dirasakan itu setara oleh orang lain. Bagaimana ya? Setara itu berarti semua itu merasakan hal yang sama persis. Namun tidak harus memberikan kepada mereka itu
0: ukuran yang pas.
2: Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang mungkin begini sudah cukup.
1: Sesuai
2: itu
1: dengan kebutuhannya mereka ya Kak Kesia, setara itu.
0: Nah ini kalau dalam konteks HKSR gimana nih Kak?
2: Nah kalau dalam konteks, Kak Salta mau?
1: Kak Kesia boleh nanti saya.
2: Kalau menurut saya, kalau dalam konteks HKSR yaitu laki-laki, perempuan, anak-anak dan remaja, semua setara dan berhak untuk mengetahui akan tubuh mereka. Namun cara penyampaiannya itu berbeda-beda Kak. Anak-anak itu mungkin kita harus menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan lebih dimengerti oleh mereka. Kalau misalkan contohnya tadi kan Kak Salsa bilang ketika kita menyampaikan edukasi terhadap anak-anak mengenai tubuh kita, yang kita berikan itu adalah harus kita berikan tuh kayak contohnya, kalau kita mau menyebut alat reproduksi perempuan, sebutkan saja vagina, tidak perlu menggunakan istilah-istilah yang lain sebagainya. Itu kepada anak. Begitu kalau kepada remaja dan juga orang yang lebih dewasa, tentunya cara penyampaiannya mungkin lebih baku atau mungkin lebih berat seperti itu Kak.
1: Kalau dari saya ya, untuk penyampaian kepada remaja, orang dewasa dan anak-anak itu penyampaian HKSR untuk setara ya. Untuk setara itu adalah seperti yang Kak Kesia omong juga, untuk anak-anak itu penyampaiannya itu kita harus menjadi pendamping atau orang dewasa yang mereka percaya, yang mereka rasa aman untuk bertanya tentang HKSR, tentang hak tubuh mereka dan lain sebagainya, dan memberikan jawaban yang jujur dan aman juga. Jadi jangan juga kita karena oh dia masih kecil, jadi ayo kita putar-putar jawabannya. Jadinya anak tidak mengerti dan anak bisa salah paham juga.
0: Itu
1: salah paham juga sangat berbahaya ya. Kemudian untuk remaja bisa menggunakan pendekatan teman sebaya yang dilakukan juga oleh For PKBI NTT. Jadi peer educator. Jadi kita menjadi kita ya remaja ini saling mengedukasikannya, karena pada usia remaja ini juga remaja lebih cenderung mendengarkan apa kata temannya, apa kata bestinya dibandingkan kata orang yang lebih dewasa ataupun bahkan anak-anak. Jadi disesuaikan dengan perkembangan usia mereka. Kemudian juga untuk jenis kelamin tadi, perempuan dan laki-laki, ya untuk setara lah, untuk menjadi setara adalah memberi ruang aman untuk keduanya. Untuk perempuan diberikan kesempatan agar dia bisa berdaya mengambil keputusannya sendiri tanpa harus menurut dan lain sebagainya. Kemudian untuk laki-laki, dia bisa mengakses layanan tadi, informasi, edukasi, layanan kesehatannya tanpa merasa takut dihakimi nanti, takut dicap lelaki tidak jantan atau lelaki lemah dan lain sebagainya. Jadi betul-betul setara akses yang diberikan dan lain sebagainya.
0: Wah, keren banget, Ye. Gak terasa kan?
1: Iya,
0: gak terasa. Udah hampir mau selesai. Dan sebagai konklusi dari kebersamaan kita di sore hari ini, pengen tahu kalau bisa merubah stigma yang berkembang di masyarakat tentang HKSR ini, stigma apa sih yang pengen sekali kakak berdua ubah?
2: Oke, dari saya duluan. Stigma yang paling yang sangat ingin saya ubah, yang tadi, kalau laki-laki itu harus kuat dan juga perempuan itu selalu lemah.
0: Oh iya.
2: Please tolong kita hapuskan stigma-stigma tentang itu. Karena kita semua setara akan tubuh kita. Kita punya hak yang setara akan tubuh kita, laki-laki maupun perempuan. Semua berhak atas tubuh mereka, berhak untuk menyuarakan tubuh mereka, menjaga tubuh mereka, berhak untuk yang pertama memilih pasangan, berhak untuk melakukan aktivitas seksual sesuai dengan kehendak mereka tanpa ada paksaan diskriminasi. Seperti itu. Jadi kayak laki-laki, kalau misalkan kalian mendapat pelecehan seksual, jangan takut untuk bersuara, jangan takut dicap sebagai sondir, mungkin lu jadi korban, pasti lu pelaku, jangan pernah takut, suarakan itu. Perempuan, kalian juga jangan pernah takut untuk menyuarakan hak dari tubuh kalian. Kalian punya hak atas tubuh kalian, orang lain, tidak orang lain, bahkan orang tua pun tidak punya hak atas tubuh kalian. Jadi kalian berhak memilih pasangan, berhak menentukan kalian mau punya anak berapa, kapan mau nikah, jarak anak pertama dan anak kedua itu semua hak kalian. Betul. Begitu. Seperti itu.
1: Kalau saya ya, stigma yang paling mau saya berantas ya, kayak tadi masih juga kaitan dengan Kak Keisha yang disampaikan soal laki-laki dan perempuan gender. Kalau saya soal anak-anak yang seharusnya belum tahu tentang HKSR, yang stigma yang menganggap seperti itu, kayak anak kecil belum boleh tahu, nanti ada saatnya kamu akan tahu. Tapi saatnya itu kapan? Sekarang? Iya, mau tunggu sampai mungkin ya tersesat anaknya karena akses informasi yang sekarang begitu mudah dan begitu luas. Jadi jangan tunggu kapan, tetapi saat ini ya, saat ini bisa dimulai untuk mengedukasikan anak-anak kita. Kalau memang kita benar-benar menyayangi anak kita, kalau benar-benar kita peduli akan masa depan mereka, apa yang mereka pahami tentang tubuh, hak mereka, kita harus memberitahukannya kepada mereka dengan jujur dan aman. Itu dari saya.
0: Oke, terima kasih banyak kebersamaannya.
1: Sama-sama, terima
0: kasih. Baik, kakak Shalsha dan juga kakak Keisha yang sudah banyak memberikan insight ya terkait dengan topik kita, setara adil dalam kesehatan seksual dan reproduksi ini. Bagaimanapun teman produk, kita harus memahami bahwa kita berharga dengan yaitu dia memahami tubuh kita adalah hak kita. Kita yang punya kendali penuh ya. Jadi untuk teman produk juga yang baru aja bergabung ini loh ternyata. Nah, kamu bisa mendengarkan kembali melalui YouTube channel RRI Kupang. Oke, terima kasih kakak, salam hormat.
1: Terima kasih juga.
0: Kita terima kasih sudah menghadirkan topik ini. Jadi kita diingatkan lagi karena lupa, mungkin tidak paham dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya kehadiran kakak juga, kakak berdua ya, Kak Salsha dan Kak Keisha, ini memberikan pemahaman, insight baru, inspo baru nih untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga untuk semua teman produa yang udah ikut gabung bertanya ya, berarti betul-betul kalian juga concern ya terhadap dengan advokasi yang terus disuarakan oleh teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Akhirnya Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Selamat sore untuk semua teman produa. terus mendengarkan Pro 2 RRI Kupang di sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna. Dan akhir kata, Angel pamit, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah, bye bye.
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang, mobile application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
0: Sore ceria with Pro 2.

0: FM。
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pantai yang segar. Bau apa ini?
1: Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya. Tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Indonesia tanah air beta.
5: Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria with Pro 2.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati, karya Nurhayati Sri Hardini, atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini, pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Tempelo nomor 8 Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ditemenin sama Isak Oktavian. Dan waktunya Isak temani kamu sama lagu-lagu enak. Gak cuma lagu-lagu yang enak, tapi nanti bakal ada juga informasi-informasi seru dan menarik menemani kamu. Satu jam ke depan sampai nanti di jaga malam baru kita lanjut ke jaga malam dengan yang deep-deep insight gitu. Yoi. So pastikan kamu enjoy ya, tune in di Pro 2 FM.

0: Aduh, sakit kala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,9 Pro di FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian. Baru saja dengerin Sabrina Leonard dengan Alright, teman Pro 2. Apa nih yang jadi hal lucu yang kamu alami hari ini? Atau saking puyeng sama deadline dan hal-hal yang harus dicapai di bulan ini, targetnya, sehingga kamu langsung tiba-tiba mumet gitu. Gimana kalau kamu cari pilihan untuk tenangin pikiran dulu, nontonin konser dari band legend Indonesia. Gak band legend sih, dari penyanyi legend Indonesia, teman Pro 2. Siap-siap karena bakalan ada legenda musik Indonesia. Kamu bisa menikmati konser Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals and Band, teman Pro 2. Persembahan dari Hard Rock Indonesia Enterprise, teman Pro 2, 6 Juni 2026. Kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu nostalgia dan legendaris yang siap bikin kamu untuk terbawa ke kenangan zaman waktu gak pernah mikirin deadline tugas dan kerjaan. Yang ada hanya nyonyi gitu, teman Pro 2. Yep. Nanti kamu udah bisa beli tiketnya, sudah tersedia di Artatix mulai dari harga Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access, teman Pro 2. Jadi buruan war tiket kamu sekarang sebelum kehabisan ya. Kamu bisa cek informasi selengkapnya juga di Adventas Memory atau menghubungi 0822-9721-6385. Sekali lagi di 0822-9721-6385. Langsung aja nikmati keseruan nostalgia, nyanyi seru-seruan bareng bersama dengan The Legend Music Indonesia, Iwan Fals, persembahan dari Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris gak pernah mati.

Tila dengan Art, dan kamu masih ditemenin sama Isak Oktaviani, teman Perdua. Kita lanjutkan ya, Isak masih temani kamu di Perdua FM Kupang pastinya. Dan juga buat teman Perdua yang lagi enjoy, lagi tune in di Perdua FM Kupang, mungkin kamu dalam perjalanan pulang menuju rumah, hati-hati dalam perjalanan, semoga sampai di rumah dengan keadaan yang selamat. Semoga juga perjalanan kamu makin menyenangkan, gak bikin ngantuk meskipun capek banget mungkin seharian kerja. Karena ditemenin sama lagu-lagu enak yang masih bakalan Trisak hadirin nih ya, teman Perdua. Well, kali ini Isak mau kasih dulu update ke kamu, teman Perdua. Ya buat kamu yang suka liburan gitu, teman Perdua, dan pengen mencari sensasi liburan atau destinasi liburan, teman Perdua, yang cukup unik. Kali ini ada loh ya, wisata unik ini mirip sih, di Indonesia banyak tapi kalau untuk buah yang satu ini jarang, teman Perdua. Pernah gak kamu pergi ke wisata ke kebun terus nanti panen sepuasnya, makan sepuasnya? Pernah kan? Ada stroberi di daerah-daerah Tetes nih kalau gak salah, di Malang tuh ada apel. Kali ini ada loh, teman Perdua, di Malaysia itu namanya wisata buah durian. Padahal kan durian gak bisa makan banyak-banyak ya, bikin pusing ya gak sih? Karena lagi memasuki musim panen durian di Malaysia, teman Perdua. Mereka baru aja ya, Ketua Komite Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Penang. Penang ya, teman Perdua, Penang maksudnya. Mereka bikin destinasi wisata durian series, teman Perdua. Paket wisata mulai dari akomodasi dan tur ke kebun dengan pemandu sampai menikmati prasmanan durian. Paket wisata ini termasuk di dalamnya 3 perkebunan durian ya, teman Perdua, dan 16 hotel yang berlokasi di Georgetown, Batu, Feringhai, Seberang Jaya, dan Batam. Ketiga perkebunan ini terkenal dengan premiumnya Musang King ya. Durian Musang King, teman Perdua. Aduh, durian yang mahal ya. Kamu bisa makan sepuasnya loh, teman Perdua. All in one, paket liburan bersama dengan durian. Ada yang tertarik? Well, habis ini juga nanti saya bakal temani kamu dengan musik aktif dari daerah Papua dengan perempuan selatan, dibawakan sama Gubuk Derita.

Venecia.

Kamu mungkin sering mendengarkan istilah Kanoto ketika menghadiri pesta perkawinan dari kerabat atau keluarga yang berasal dari suku Sabu. Tapi, kira-kira Kanoto itu artinya apa ya? Kanoto adalah tempat yang terbuat dari anyaman daun lontar yang berbentuk segi empat. Ukuran dan manfaatnya juga berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai tempat sirih pinang, ada juga yang digunakan untuk menyimpan benih. Yang paling terkenal dari Kanoto adalah sebagai simbol perkawinan adat bagi orang Sabu Raijua ketika seorang laki-laki hendak meminang seorang wanita. Seorang laki-laki tidak dapat meminang gadisnya jika tak membawa Kanoto. Dalam konteks perkawinan orang Sabu, peran Kanoto sangat penting mulai dari sejak peminangan atau Pemaho Kanoto hingga pada acara perkawinan adat atau Pemaana. Dalam acara peminangan, pihak laki-laki bersama keluarga akan membawa Kanoto yang sudah diisi dengan sirih, pinang, kapur, dan juga tembakau. Ketika pihak laki-laki akan masuk ke dalam rumah si gadis, terlebih dahulu akan dilakukan dialog secara adat antara kedua keluarga. Keluarga wanita akan menanyakan apakah benar sang gadis yang akan dilamar memiliki hubungan dengan pria yang datang meminangnya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka pihak keluarga akan membuka Kanoto yang dibawa keluarga laki-laki, dan dengan dibukanya Kanoto yang berisi sirih pinang, maka acara peminangan tersebut baru dikatakan resmi. Pada saat yang telah ditentukan untuk dilangsungkan acara perkawinan, pihak laki-laki bersama keluarganya akan menuju rumah si perempuan dengan membawa Kanoto. Kanoto ini akan digendong oleh seorang wanita dari keluarga pria dan diiringi oleh keluarga lainnya. Di dalam Kanoto tersebut, semua perjanjian tentang belis sudah disiapkan. Kalau belisnya berupa ternak, maka ternak akan dibawa, dan di dalam Kanoto hanya berisi sirih pinang. Di dalam Kanoto yang dibawa juga sudah ada bagian pilidida atau bagian dari saudara laki-laki dari gadis yang akan dipinang. Jika dirasa sudah sesuai permintaan, maka Kanoto yang dibawa akan dibuka. Dan saudara laki-laki dari ibu wanita yang dipinang akan lebih dahulu mengambil bagiannya yang disebut pilidida. Dengan demikian, maka perkawinan adat dinyatakan sah dan kaum laki-laki sudah bisa memboyong si gadis menuju rumah mereka.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hand.
1: 90,9 Prode FM Kupang, teman terbaik kamu. Rewrite the Star from Anne Mary and James Arthur, teman Pro 2. Dah, masih di seputaran informasi jalan-jalan nih, teman Pro 2. Dah, destinasi berikut ini, teman Pro 2, mungkin udah jarang kamu kunjungin, tapi sekarang punya sensasi baru nih, teman Pro 2. Karena liburan ke museum di Indonesia akan memberikan pengalaman baru yang lebih seru. Kementerian Kebudayaan lewat Museum dan Cagar Budaya MCB sekarang bakalan siapin museum paspor dan juga cap atau stempel khas di setiap destinasi budaya, teman Pro 2. Jadi ini adalah cara untuk menikmati wisata museum sekaligus juga menarik lebih banyak wisatawan ya, terutama generasi muda, untuk menjelajahi museum dan situs bersejarah di Indonesia, teman Pro 2. Dan museum paspor ini resmi diperkenalkan bertepatan dengan Hari Museum Internasional, dan nantinya pengunjung dapat mengumpulkan cap dari museum dan cagar budaya yang mereka kunjungi ke dalam buku paspor tersebut. Setiap museum juga akan memiliki desain stempel yang berbeda-beda sehingga bisa jadi koleksi unik nih bagi para traveler. Wow. Saat ini sudah ada 18 museum dan 34 cagar budaya di bawah pengelolaan MCB yang siap menyediakan cap atau stempel untuk pengunjung. Gak hanya museum nasional, ini juga melibatkan museum daerah hingga museum swasta di berbagai kota, teman Pro 2. Konsep wisata berburu stempel museum ini terinspirasi dari tren koleksi cap yang populer di kalangan traveler dunia. Semoga ini jadi salah satu cara untuk meningkatkan kunjungan ya ke museum yang menjadi tempat kecuman liburan, belajar juga nih, teman Pro 2. So ini jadi informasi yang terakhir sebelum kita lanjut ya ke Jaga Malam. Jadi pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026, bersama dengan saya Isaac Octavia. Kita ke informasi pertama, Hello Kitty menggandeng sutradara Moana 2 dan Ultraman Rising untuk mengarahkan film panjang terbarunya. David Derrick Jr. dan John Aushima dipercaya untuk menemani Hello Kitty debut theatrical di Hollywood. Derrick Jr. dan Aushima diumumkan menjadi sutradara film panjang Hello Kitty sekitar 6 bulan setelah proyek ini mengantongi jadwal tayang. Variety pada Senin kemarin juga mengabarkan bahwa film yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini akan didistribusikan Warner Bros. Pictures Animation bersama New Line Cinema pada 21 Juli 2028. Berikutnya teman Pro 2, One Ok Rock teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, band asal Jepang, One Ok Rock, membuat album terbaru dengan judul Detox yang bukan sekadar tumpukan lagu baru. Album ini adalah perjalanan spiritual dan teknis yang memakan waktu pembuatan hingga 4 tahun. Taka, sang vokalis, mengakui bahwa proses karya ini bermula dari pemikiran sang gitaris Toru. Taka menjelaskan Detox memiliki makna tentang pembersihan diri. Untuk memastikan emosi dalam album ini tersampaikan dengan tepat, Taka membuat sebuah buku panduan khusus. Buku ini diberikan kepada produser yang ingin mereka ajak kerjasama. Terakhir teman Pro 2, Iko Uwais dan Joy Taslim kembali menjadi sorotan di kancah perfilman internasional setelah keduanya diumumkan sebagai wajah utama dalam slate film aksi Indonesia yang dibawa K-Movie Entertainment di ajang Cannes Film Market teman Pro 2. Iko Uwais akan membintangi film Pendekar Warrior, sementara Joy Taslim turut terlibat dalam proyek remake film Korea populer The Man From Nowhere versi bahasa Indonesia. Sekian update info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan sesudah ini di Jaga Malam, stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Ditemenin sama Isak Octavian. Selamat malam teman berdua. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Apa yang bikin galau hari ini? Deadline gak kecapai, target masih banyak yang menumpuk, atau kerjaan yang terpaksa harus dibawa ke rumah karena gak selesai nih di kantor. It's okay. Gak usah galau, karena namanya juga hidup ya, pasti ada tantangannya. Kalau hidup cuma bahagia-bahagia aja, kita gak bisa menikmati arti bahagia itu teman berdua. Harus ada susah-susahnya, biar waktu senang bisa lebih dinikmati dan disyukurin. Lagu-lagu enak udah ready nih di playlist ya, sampai nanti di jam 12 malam. Kita temani kamu, tapi Isak temani dulu sampai di pukul 20 atau pukul 8 malam ini, karena nanti di pukul 20 kita akan gabung juga bersama Perudu FM Jakarta untuk Music Live Chat. So, pastikan teman Perudu enjoy ya, tonin di Perudu FM Kupang sampai selesai. Langsung aja Isak mau puterin dulu untuk kamu-kamu yang kayak struggle terus gitu sama quarter life crisis, atau sama pikiran entah hidup mau dibawa kemana, mau jadi apa. Kalau kata Yura Yunita mah jalani aja. Mau jadi apa? Yang penting jadi. Yang penting jalan, berusaha, berupaya biar jadi gitu ya. Enjoy di Perudu FM Kupang. This is for yours. Yura Yunita. Mau jadi apa?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya, tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di teman ini sama Isaac Octavian, gimana nih hari kamu? Berjalan dengan baik kah? Atau mungkin berjalan dengan sedikit bikin puyeng kepala, teman Pro 2? It's okay. Kamu bisa tetap menjalani hari dengan bersyukur dan nikmati apa yang ada di sekitar, terutama orang-orang yang kamu sayangin ya, ada di sekitar kamu, teman Pro 2. Well, Isaac masih temani teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang, tamu malam hari ini karena berhubung tamu-tamunya pada sibuk. Kita temani kamu dengan informasi-informasi menarik aja ya, teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin bersiap untuk pergi ibadah haji atau umroh, teman Pro 2, Arab Saudi baru saja meluncurkan aplikasi Tawak Alna. Jadi ini aplikasi untuk jutaan jamaah haji tahun ini. Platform ini bisa mendukung 19 bahasa termasuk bahasa Indonesia untuk memudahkan jamaah mengakses berbagai layanan pemerintah selama musim haji 1447 Hijriah ya, teman Pro 2. Dan langkah ini menjadi bagian dari upaya Saudi Data dan Artificial Intelligence ini adalah bagian dari Saudi Data and Artificial Intelligence Authority SDAEI, teman Pro 2, susah kali namanya ya. Ini untuk memperkuat integrasi antar lembaga pemerintah selama penyelenggaraan haji, teman Pro 2. Kamu yang pergi jangan lupa ya download aplikasinya supaya bisa membantu kamu untuk mengakses informasi dengan bahasa Indonesia nih pastinya.

0: Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

ada yang tiba-tiba jadi keinget sama orang-orang yang disayang gak sih setelah dengerin Budi Doremi dengan Ada Untukmu? Finally jadi pengen cepet-cepet pulang ke rumah terus ketemu sama mereka yang lagi menanti kamu biar pulang dengan selamat. Hati-hati di perjalanan biar kamu sampai di rumah dengan selamat ya. Dan semoga juga perjalanan kamu untuk sampai di rumah bisa... istilahnya bisa sampai dengan selamat lah gitu teman perdua, karena dengan banyaknya kabar tentang kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini membuat kita harus lebih aware dan berhati-hati dalam berkendara teman perdua, pakai helm, lalu juga jangan lupa untuk cek kendaraan kamu, servis rutin lah istilahnya gitu ya teman perdua, biar tahu aman gak sih berkendara, karena ada banyak hati yang menunggu kamu di rumah. Jadi pulanglah dengan hati-hati ya. Yo it. Teman berdua, Isak temani kamu. Dan nanti kurang lebih menuju 15 menit lagi. 17-an lah ya. Kita bakalan lanjut dengan bergabung bersama Perdua FM Jakarta. Tapi sebelum itu Isak mau menyapa dulu teman berdua yang lagi dengerin Perdua FM Kupang. Selamat malam. Ada kakak siapa ini? Nomor belakangnya 001. Kakak Galuh Puspitasari yang request Sabrina, tapi sayang banget ya udah kita puterin tadi Sabrina. Ada kakak Zulia. Kakak Zulia dari Jakarta yang katanya pengen dengerin lagunya Remuk dari Anggi Carvalho. Oke, okay, jauh-jauh dari Jakarta udah request pengen dengerin Remuk dari Anggi. Nanti bakalan bisa puterin ya. Spesial buat kakak siapa tadi ini? Julia. Selamat malam juga buat yang udah bergabung, ada kakak siapa ini? Atlania ya, Atlania juga yang katanya pengen dengerin lagu Hahaha tapi udah diputerin tuh, sayang banget ya. Sabrina pengen dengerin lagu Sabrina juga, Tiara dari Jabodetabek, banyak banget yang pengen dengerin lagu Sabrina tapi udah diputerin nih. Jadi Isak langsung aja kalau kita puterin Anggi Carvalho dengan Remuk spesial buat kakak Julia dan teman berdua yang lagi enjoy tune in di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dan sosial.
3: Okay, what about...
4: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
5: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
4: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
5: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
6: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Radio FM Kupang, teman terbaik kamu by Limbo. Limbo by Cassie, teman Periode 2. Ditemani sama Isaac Octavia dan sampai di sini sang teman kamu, kita akan lanjut bergabung bersama Periode 2 FM Jakarta. Nanti ketemu lagi di jam 9 ya, teman Periode 2. Bakalan ditemenin sama Music Live Chat bersama Periode 2 FM Jakarta. So pastikan teman Periode 2 enjoy, tune in terus ya di Periode 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: sambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ade, seru
1: banget. Selamat sore.
0: Selamat sore, selamat udah malam kali. Malam enggak sih ini? Masih ke sore.
1: Seluruh Indonesia ya?
0: Ada yang sore, okay. Ada yang
1: malam. Apa kabar?
0: itu kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise. Oh. Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band. Kalau gak salah 456, 2006. Sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dreamnya di TV ya? Ada di TV ya?
1: Iya, waktu itu TV 7.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Mm-hmm. Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus akhirnya berinisiatif lah salah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Mm-hmm. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi band
0: yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004.
0: Mm-hmm.
1: Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares.
1: Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Ya.
0: waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus nggak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: nggak kepikiran ke sana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bedanya. Tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu, jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya?
1: Yang paling support ya memang Arda ya, pasti, karena ya, kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk bareng-bareng kerja ini, oke. Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya.
1: Betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Band.
1: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
2: Halo.
1: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
2: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
1: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya.
2: Iya betul itu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong,
1: garang gitu ya.
2: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus pokoknya aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: personal banget ya.
2: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?

0: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini, gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain, untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang, wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir, kecapean kerja, dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku gak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional banget, sorry ya.
1: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya Bunda Superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping. Gitu.
1: Ya, aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih Bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya. Gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu, kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya. Gitu.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi, anak. Oh, yang pertama emang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh iri. Nah,
1: terus pas aku bilang, Arka nanti Arka nyanyi sama Bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh gimana sih? Aduh iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video liriknya.
0: Di video lirik ada ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget lah.
1: Video clip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Jangan salah, ibu-ibu emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up-nya di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Waduh. Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Gak ada tahu ya. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau
0: sama, justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua, tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, "Terima kasih ya, Mbak." Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, "Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya." Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di lirik, YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong ref-nya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Life Chat.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik.

Jujur di sini siapa yang akhirnya ikutan nyanyi sama koleksi Seventeen yang lama ini ya teman berdua. Jadi lagu ini bawa kita flashback ke memori zaman-zaman SMP dulu mungkin. Ada yang mungkin lagu jatuh cintanya adalah ini nih gitu teman berdua. Karena aku asik. Well, ditemenin lagi sama Isaac Octavian ya. Setelah tadi kita udah bergabung bersama Brodo FM Jakarta, sekarang waktunya untuk balik lagi ke cerita penutup hari di Brodo FM Kupang. So buat teman Brodo, stay tune ya, karena lagu-lagu enak masih ready di playlist Isaac kayak yang satu ini. Spesial kalau tadi ada Seventeen dengan koleksi lamanya, ada juga Ungu nih yang remake lagunya bersama dengan Prince Amendagi. This is laguku buat teman Brodo.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya, ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Iya Pak, Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Papa sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
1: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
2: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
1: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
0: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu ditemenin sama Isaac Octavian di sini ya, teman Pro 2. Ya, selamat malam. Buat teman Pro 2 yang lagi enjoy nonton Indie Pro FM Kupang, ketemu ya bersama dengan Isaac Octavian. Yap, teman Pro 2, waktunya kamu untuk ditemenin sama cerita penutup hari. Malam hari ini sampai aja kamu untuk kita ngobrol ya. Pernah gak sih kamu ada di fase dimana mudah atau cepat sekali tersulut emosi? Bukan cuma sekedar marah ya, tapi tiba-tiba jadi cepat sedih. Orang ngomong apa langsung kerasa, itu kayaknya buat aku deh. Pernah gak sih lagi di fase gampang tersinggung, dengar orang ngomong sedikit langsung kepikiran, atau lihat status orang lain kamu ngerasa kesindir, padahal bisa jadi emang bukan tentang kita gitu teman berdua. Sometimes hati yang capek bikin semuanya terasa lebih sensitif ya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol soal ini nih teman Pro 2. Kamu pernah gak sih salah paham sama omongan orang, merasa kesindir padahal ternyata bukan buat kamu? Kalau lagi sensitif biasanya juga kamu milih untuk diam atau langsung tanya nih teman Pro 2. Gabung bersama dengan Isaac teman Pro 2, kita seru-seruan ya di cerita penutup hari.

0: Subscribe.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Cerita penutup hari ditemenin sama Isa Octavian, teman Produa. Kita lagi ngomongin soal, kamu ada di fase ini gak sih? Dengar orang ngomong dikit langsung kepikiran. Lihat teman update status ngerasa kesindir. Bahkan kadang orang lain ketawa, rasanya kamu ngerasa lagi dibahas gitu. Padahal ya belum tentu juga. Kadang kalau hati lagi capek, memang semua hal tuh terasa personal ya. Dan malam hari ini kita ngobrol tentang hati yang lagi sensitif dan pikiran yang kadang terlalu jauh menyimpulkan sesuatu, teman Produa. Kirim cerita kamu di 0811-3820-9090 atau di Facebook Produa Kupang, Instagram at RRI Produa Kupang, dan mobile application kita di RRI Digital. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak lagi ada di fase yang seperti itu.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Cerita penutup hari ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodo. Masih ngomongin soal pernah gak sih kalian salah paham sama omongan orang, dan jadi tipe yang tiba-tiba suka kepikiran aja gitu sama reaksi atau ucapan orang lain. Nah, ini ada nih dari Rino di Oi Bobo. Katanya, "Kak, saya pernah merasa teman kantor nyindir saya pas lagi ngobrol rame-rame. Sampai pulang kerja bad mood sendiri. Ternyata telusur punya telusur, mereka lagi ngebahas orang lain." Emang sih kadang gitu ya, belum tentu orang lain bikin kita sakit hati. Kadang justru pikiran kita yang terlalu cepat nih mengambil kesimpulan. Apalagi kalau capek, banyak tekanan, atau hati lagi gak tenang ya teman Produa. Kadang-kadang overthinking itu memang capek ya teman Produa. Hal kecil bisa jadi besar kalau dipikirin terus-menerus. Chat dibalas singkat langsung rasa ih kayaknya dia udah berubah nih, udah mulai asing gitu. Atau teman gak menyapa seperti biasanya langsung ngerasa kayaknya ada something gitu. Padahal bisa jadi mereka cuma lagi sibuk atau juga lagi banyak pikiran gitu teman Produa. Tapi karena memang pikiran kitanya yang lagi penuh, akhirnya semua terasa seperti serangan gitu teman Produa. Pernahkah kamu juga ngerasain hal yang serupa teman Produa?

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
5: Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman berdua. Kita lanjut ya, masih ngomongin soal pernah gak sih kamu jadi tiba-tiba tipe orang yang gak biasanya cepat baper, cepat sensitif. Kayak tiba-tiba jadi cepat baper, cepat sensitif. Dan itu ternyata karena banyak pikiran nih. Ada cerita dari Kak Mira di Penfui, katanya Kak Beta tuh tipe yang kalau ada masalah lebih banyak diam. Jadi kalau ada omongan orang yang bikin sakit hati tuh biasanya dipikir sendiri sampai kadang-kadang susah tidur. Wow, ternyata ada juga nih ya yang sama seperti Kak Mira. Kelihatannya biasa aja padahal dalam kepala tuh ruwet dan rame banget. Dan jujur ya teman perido, kadang kita bukan lemah sih, kita cuman terlalu banyak memikirkannya. Nah ini ada tips nih buat teman perido yang gampang overthinking, gampang suka sensitif sama perkataan orang ya teman perido. Jangan langsung percaya sebenarnya sama isi pikiran ketika apalagi emosi yang lagi capek gitu teman perido. Coba untuk cari fakta terlebih dahulu sebelum menyimpulkan sesuatu ya. Dan kalau memang mengganggu hati, lebih baik dibicarakan baik-baik daripada dipendam sendiri ya. Karena makin dipikir tanpa kepastian, biasa hati juga makin capek sendiri. Benar gak teman berdua?

0: Welcome to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong, yang nggak pakai seragam, buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di produk.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, masih ditemenin sama Isaac Octavian. Kadang ya kita tuh terlalu takut untuk tidak disukai ya teman Bro 2. Makanya ketika ada orang yang mungkin berubah responnya, reaksinya kepada kita, membuat hati kita tuh langsung ngerasa gak tenang dan pikiran tuh kemana-mana. Padahal belum tentu semuanya tentang kita. Kita harus tahu bahwa kehidupan orang tuh gak selamanya berfokus pada kita ya. Dan semakin dewasa kita harus belajar bahwa tidak semua hal harus dimasukkan ke dalam hati ya. Kadang hubungan renggang bukan karena benci, tapi karena ya sama-sama sibuk memikirkan asumsi sendiri, yang satu ngerasa diabaikan, yang satu lagi sebenarnya capek, cuman capek doang gitu ya. Tapi karena gak ada yang bicara, ini sama-sama menjauh gitu teman Pro 2. Salah satu hal yang paling melelahkan adalah perang dengan pikiran sendiri ya. Kadang kenyataan biasa aja, yang ribut justru kepala, isi kepala kita nih. Makanya penting banget buat belajar tenang, membedakan mana kenyataan dan mana ketakutan yang kita ciptakan sendiri nih teman Bro 2.

Duncan Lawrence featuring, yeah, Duncan Lawrence with Arcade, Loving You is a Losing Game. Teman berdua ditemenin sama Isaac Octavian ya. Sebelum malam hari ini selesai, teman berdua, sebelum kita melangkah ke hari esok, ada satu hal sederhana yang perlu mungkin kita pelajari bersama ya. Kadang kita terlalu sibuk takut dibenci sampai lupa kalau belum tentu orang lain memikirkan kita sejauh itu. Ada seorang yang rasa teman-temannya mulai menjauh dan merasa obrolannya berbeda. Candaan terasa seperti sindiran. Sampai akhirnya memilih untuk diam dan menjauh gitu teman berdua. Tapi beberapa waktu kemudian dia akhirnya sadar. Orang-orang di sekitarnya sebenarnya cuma sedang sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Tidak ada yang membencinya dan tidak ada yang membicarakannya. Dan akhirnya mungkin kamu sadar bahwa yang bikin lelah kadang-kadang bukan orang lain tapi pikiran kita sendiri. Teman berdua, mungkin kamu juga salah satu yang ngerasa seperti itu. Kalau iya, coba pelan-pelan tenang ya. Karena tidak semua diam berarti marah. Dan tidak semua tatapan itu berarti kebencian. Tidak semua status media sosial tentang kamu. Kadang kita cuma lelah secara hati dan perasaan. Jadi malam ini istirahat dulu, kurangi perang dan ributnya isi kepala sendiri. Karena kamu gak harus disukai sama semua orang untuk tetap berharga. Isaac pamit dari cerita penutup hari malam hari ini. Terima kasih sudah berbagi di Prodo FM Kupang. Isaac undur diri dan jangan lupa dengarkan terus Prodo FM Kupang. Karena sudah ini nanti Isaac akan temani kamu dengan lagu-lagu enak di Prodo Jazz Music sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa teman Prodo.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi seperti apa yang Anda inginkan. George Eliot.
1: Pro 2 FM.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

0: Refleksi Iman Pro 2.
1: Kiranya damai sejahtera Allah selalu menyertai Anda. Saya William Sembiring menemani Anda kali ini dengan tema Panah.

0: Sally, seorang gadis muda, mengemukakan pengalamannya di sebuah sekolah seminari pada sebuah pelajaran dari Dr. Smith yang terkenal dengan kerumitannya. Suatu hari Sally masuk ke kelas dan segera menyadari bahwa akan ada sesuatu yang menyenangkan hari itu. Di dinding ada satu papan sasaran yang besar. Di meja terletak banyak anak panah. Dr. Smith meminta setiap murid untuk membuat gambar orang yang tidak mereka sukai atau orang yang telah melukai hati mereka. Kemudian, mereka akan diperbolehkan melempar anak panah pada gambar mereka tersebut. Seorang gadis teman Sally menggambar wajah gadis lain yang telah lama merebut pacarnya. Yang lain menggambar wajah adiknya. Sally sendiri menggambar wajah teman lamanya dengan sangat detail, sampai ia tidak lupa menambahkan jerawat di gambar itu. Ia sangat puas setelah melihat semuanya lengkap. Seluruh isi kelas kemudian berbaris dan mulai melemparkan anak panah, diiringi suara tawa yang riang. Beberapa di antara anak melempar anak panah begitu kuatnya sampai robek sasaran yang mereka tuju. Sally menunggu gilirannya, namun kemudian ia kecewa karena waktu sudah habis. Dr. Smith meminta semua murid untuk duduk kembali di kursi masing-masing. Sambil duduk, Sally memikirkan rasa kecewanya karena belum memiliki kesempatan untuk melempar anak panah. Dr. Smith kemudian mulai melepas kain di balik sasaran-sasaran yang telah para murid tadi pasang di dinding. Di balik sasaran itu, ternyata terdapat gambar wajah Yesus. Suasana kelas menjadi hening. Semua murid menatap gambar Yesus yang telah hancur. Seluruh wajahnya berlubang dan sobek, bahkan matanya tertembus. Dr. Smith hanya berkata, "Ingatlah perkataan Yesus dalam Matius 25 ayat 40. Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya juga untukku." Tidak ada lagi kata-kata. Semua mata berkaca-kaca menatap wajah Yesus yang hancur terkena anak panah para murid. Saudara, apakah kita juga sering melepaskan anak-anak panah kepada orang lain sehingga menyakiti hati mereka? Memang, mungkin kita melakukannya karena ingin membalas dendam atau lain sebagainya. Namun, apapun alasannya, ketika kita membenci saudara kita sesama manusia dan berniat mencelakakannya, maka ternyata kita juga menyakiti Allah kita. Kebanyakan orang memang akan merasa puas apabila rasa dendam dan bencinya sudah terlampiaskan. Namun kemudian apa? Apakah ketika kita berhasil membalas dendam akan membawa ketentraman yang nyata dalam hidup kita? Saya rasa tidak. Malahan, akan membawa kita pada situasi yang lebih sulit dari yang sebelumnya. Saudara, hari ini kita diingatkan kembali mengenai betapa besarnya kasih Allah Bapa bagi kita umat manusia. Ia menyatakan kasihnya yang luar biasa lewat kematian putranya di kayu salib demi dosa kita manusia. Lantas, apa yang ia harapkan pada kita? Ya, sebenarnya adalah sesuatu yang tidak sulit, yaitu saling mengasihi. Allah hanya ingin kita hidup saling mengasihi, menolong dan saling melengkapi, sebagaimana Ia telah mengasihi kita. Jika kita menyadari hal ini dengan penuh, maka sudah seharusnya kita melaksanakan kasih itu kepada setiap orang yang kita temui sehari-hari. Ingatlah, jika kita mengasihi manusia, maka itu berarti kita mengasihi Allah juga. Dan ketika kita menyakiti manusia lain, maka yang kita sakiti adalah Allah juga.
1: Demikian refleksi iman Pro 2.

Sigap Loba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman berdua, sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Selasa 19 Mei 2026, Ishak yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Rabu 20 Mei 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Perdu FM 90,9 MHz, Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini. Rabu 20 Mei 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100.000 rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10.000 rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.

Om Swastiastu, selamat pagi teman Pro2 dan umat Sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samusir akan menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu Pro2 RRI dengan membawakan tema Satribu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkerta waranugrahnya seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awiknamastu Namosidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Teman Pro2

dan Umat Sederma dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui, Satripu itu adalah di dalam diri manusia. Satripu itu sendiri memiliki arti yaitu Sat yang berarti 6 dan Ripu yang berarti musuh. Jadi Satripu itu berarti 6 musuh di dalam diri kita sendiri. Musuh yang dimaksud di sini adalah musuh yang berada di dalam diri kita, sebagaimana tercantum di dalam Kekawin Ramayana bab 1 bait 4. Keinginan atau kama dan semua jenis musuh yang terdekat di dalam hati atau pikiran, tempatnya tidak jauh dari badan sendiri, yang semacam itu tidak ada di dalam diri beliau. Sifat kesatria yang dimilikinya serta pintar dalam menjalankan pemerintahan. Sesungguhnya Satripu tersebut bibitnya telah terbawa bersamaan dengan karma wasana sejak kelahiran. Demikian juga Satripu akan selalu muncul akibat perpaduan dari triguna, terutama antara sifat rajas dan tamas. Hal ini pun akibat dari rangsangan benda-benda dan pengaruh lingkungan. Maka viveka pengetahuan disertai dengan sifat satwamlah sebagai pengendalinya. Perpaduan rajas dan tamas sebagai perangsang munculnya Satripu yang tidak bisa diredam dengan satwam dan dharma, maka akan menghasilkan asubha karma atau perbuatan buruk. Namun sebaliknya, apabila dapat diatasi dengan satwam dan dharma, yang muncul adalah subha karma atau perbuatan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam petikan Kekawin Ramayana tersebut, bahwa semuanya bersumber dari diri kita sendiri. Kuncinya tergantung dari kemampuan, pengetahuan, dan pikiran untuk mengatasi dan mengarahkannya. Adapun pembagian dari Satripu antara lain, yang pertama adalah kama, yang artinya keinginan atau hawa nafsu. Keinginan atau hawa nafsu ini adalah pada setiap manusia dan menjadi musuh dari setiap orang. Nafsu yang tidak terkendalikan akan membawa manusia ke jurang neraka. Yang kedua adalah loba, yang artinya tamak atau rakus. Loba atau tamak menyebabkan orang tidak pernah merasa puas akan sesuatu. Orang yang loba ingin selalu memiliki sesuatu yang banyak dan lebih daripada apa yang telah dimilikinya. Bila ia telah memiliki apa yang diinginkannya, maka ia menambah lagi, bahkan dengan jalan jahat pun. Akibatnya, orang yang demikian itu akan selalu gusar dan gelisah karena didorong oleh kelobaannya. Ia akan tidak pernah merasakan ketenangan sepanjang hidupnya. Yang ketiga, kroda, yang artinya marah. Kemarahan timbul karena pengaruh perasaan loba yang tak dapat dikendalikan, sehingga timbul rasa jengkel, muak, mudah tersinggung, dan sebagainya. Orang yang suka marah tidak baik, sebab kemarahan menyebabkan orang menderita, dan pada umumnya orang tidak senang dimarahi, sehingga orang yang sering marah akan tidak disenangi oleh orang lain. Yang keempat adalah mada, yang artinya mabuk. Misalnya mabuk karena minuman keras. Bila minuman ini diminum secara berlebih-lebihan, maka akan menimbulkan kemabukan. Kemabukan dapat berakibat jelek, seperti merusak tubuh, merusak urat-urat saraf, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah matsarya, yang artinya iri hati. Perasaan iri hati ini timbul karena seseorang tidak senang melihat orang lain yang lebih daripadanya atau menyamai dirinya. Ia tidak senang melihat orang lebih bahagia dan lebih beruntung daripadanya. Orang yang demikian merasa dirinya dikalahkan, lebih rendah, lebih malang, dan lain sebagainya. Sehingga timbullah maksud dan rencana jahat untuk mencelakakan orang yang dianggap menyaingi dirinya. Yang keenam, moha, yang artinya kebingungan. Kebingungan dapat menyebabkan pikiran menjadi gelap, sehingga tidak dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, dan biasanya lebih cenderung untuk melaksanakan perbuatan yang terkutuk, seperti membunuh orang atau membunuh diri sendiri atau bunuh diri.
Untuk menghindari kebingungan di dalam menghadapi segala persoalan, maka perlu pengendalian pikiran, kuatkan serada dan iman, dan harus memiliki rasa pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman Pro 2 dan Umat Sedharma dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui, saat ribu dapat berakibat buruk, berbahaya bagi keselamatan, ketenangan, ketentraman, kesehatan, kebahagiaan, dan kecerdasan. Umat Hindu memiliki cara tersendiri untuk meredamkan dan mengatasi saat ribu, antara lain, yang pertama adalah melalui upacara agama manusia yatnya, terutama potong gigi, sebagai simbol untuk mengingatkan bahwa musuh itu bersumber dari dalam diri sendiri dan harus diredam dan dilemahkan agar tidak menguasai diri sendiri. Yang kedua, dengan memperdalam dan mengamalkan ajaran kesusilaan, terutama Trikaya Parisuddha, Panca Yama dan Niyama Brata, Catur Prawerti, Catur Paramita, serta ajaran karma pala. Yang ketiga, melalui cerita-cerita seperti cerita Sudamala, Betarekala, Diah Tantri, dan Sota Soma. Teman Pro 2 dan Umat Sedharma dimanapun Anda berada, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Satribu itu telah terbawa bersamaan dengan karma wasana sejak kelahiran yang harus diredamkan agar tidak mengendalikan diri sendiri. Satribu itu sendiri tidak bisa dimusnahkan, karena jika dimusnahkan, seseorang tidak akan punya keinginan untuk hidup. Demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang mengambil tema Satribu. Semoga dengan mimbar kali ini kita dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan paramasanti. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om Santi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Perkiraan cuaca. Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 OE Bobo Kota Kupang, Aji menyapa kamu di Spada. Selamat pagi teman produser, gimana? Intinya adalah gimana kabar kamu pagi hari ini gitu kan. Buat kamu yang baru bangun, yuk semangat teman produser untuk stretching gitu kan. Jangan lupa untuk minum air putih teman produser di saat sudah bangun gitu kan, baru bangun, biar tubuh kamu bisa ternetralkan gitu. Asik. Anyway, kali ini Aji bakal ngupdatein informasi cuaca buat kamu hari ini di tanggal 20 Mei 2026 teman produser, hari Rabu. Dari mulai pukul 7 sampai dengan siang nanti di pukul 14 teman produser diperkirakan akan cerah. Nah, nanti di pukul 11 sampai pukul 14 itu diperkirakan bakalan hujan teman produser ya.

dengan suhu 27 derajat Celcius meningkat ke 30 derajat Celcius di pukul 14 dengan kelembapan udara dari 80% meningkat ke 85%, teman Pro 2. Kemudian dari siang menuju sorenya, teman Pro 2, di pukul 17 diperkirakan akan mulai cerah lagi, teman Pro 2, dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 91%. Kemudian dari sore hari berangkat menuju malam hari, teman Pro 2, di pukul 23 diperkirakan akan cerah ya, teman Pro 2, dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 87%, teman Pro 2. So, buat kamu mungkin yang baru bangun gitu kan dan sudah mulai bersiap-siap untuk ke tempat beraktivitas kamu, ke kantor, ke kampus, ke sekolah, teman Pro 2, jangan lupa bawa payung ya, karena nanti siang tuh diperkirakan akan hujan juga gitu. Jadi biar kita sedia payung sebelum hujan gitu kan, dan slash sedia kamu sebelum hey, jangan gitu. Anyway, langsung saja teman Pro 2, buat kamu yuk kita mulai stretching kayak kalau misalnya kamu nggak tahu gitu kan cara stretching, bisa tuh di search di Google, di YouTube gitu kan, teman Pro 2, apa video-video stretching yang sekitar 1 sampai 10 menitan gitu, teman Pro 2, biar badan kita bisa semangat untuk memulai aktivitas kamu gitu kan. Dan jangan lupa untuk menyeduh kopi, teman Pro 2, susu atau teh buat kamu biar bisa membuat hari kamu semakin semangat. Intinya semangat aja gitu, teman Bro 2 ya. Buat besong, jangan lupa juga untuk sarapan ya, karena sarapan tuh juga salah satu, apalagi buat kamu yang mah lambung gitu, teman Bro 2, harus sarapan. Nah, kalau tadi kamu udah dengerin koleksi dari The Script featuring sama Will.i.am yang bisa membuat kamu akhirnya terbakar gitu kan oleh lagu Hall of Fame, intinya adalah menggapai cita-cita kamu gitu, teman Pro 2. The next song, kita bakal sedikit flashback beberapa tahun ke belakang, teman Pro 2, dengan koleksinya Geisha dengan lagu Cinta. Karena kalau misalnya memulai hari tanpa cinta tuh rasanya kayak hambar kali gitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kamu lagi by Putri Aryani, teman Produa, the one song yang baru saja kamu dengarkan. Masih barengan sama Haji di Spada, teman Produa, ya kan. Buat kamu mungkin yang mau sudah mulai bergerak gitu kan, teman Produa, dari tempat ternyaman kamu gitu kan. Sudah mulai mulai siap-siap ambil baju ya, ini mopi kantor atau mopi sekolah dan juga kampus gitu kan, teman Produa. Nah, kalau misalnya Haji nanya gitu kan, teman Produa, biasanya kalau misalnya pagi-pagi gitu kan, kamu kalau dibangunin tuh apakah pakai alarm atau dibangunin sama orang lain gitu, teman Produa. Kayak misalnya gini, kayak misalnya besok mau bangun kayak, "Oh ya, Ma, ini besok pagi kasih tolong aduh bahasanya ya Allah, tolong panggil beta dong, karena besok beta ada mau kesini atau beta mau pagi-pagi gitu kan, mau olahraga juga, itu juga bisa gitu, teman-teman. Atau misalnya kayak buat kamu gitu kan, kayak pas masih malamnya teleponan gitu kan, sama sleep call sama pasangan kamu kayak, "Sayang, besok pagi jangan lupa ya kasih bangun beta ya." Siapa tuh? Angkat tangan. Anyway, teman Produa, buat kamu biar hari ini tuh semakin percaya diri gitu kan. Kadang kalau misalnya buat kamu yang hari ini adalah termasuk hari pentingnya kamu gitu kan. Kayak misalnya nih, hari ini adalah interview kerja, teman Produa, ya kan. Kayak besok, aduh, kita gugup ya mau interview kerja sebentar jam 8, jam 9, jam 10 dan jam berapapun itu, teman Produa tuh kayak, "Hey, ini hari beta pung beta dapat kerjaan baru. Ini hari hari masuk pertama beta di kerjaan yang baru gitu kan." Terus juga kayak misalnya kalau sekolah kayaknya belum ya. Oh, belum. Terus kayak mungkin misalnya hari ini adalah kamu janjian sama doi gitu, kayak baru kenalan atau maybe kayak baru mau PDKT-an gitu. Pagi-pagi kayak ini si Kras sudah minta diantar atau minta dijemput gitu kan, teman Produa. Itu juga semoga kamu lebih percaya diri gitu kan, teman Produa, bisa menaklukkan dunia ini gitu, dunia yang in this economy gitu kan. Tiba-tiba rupiah naik. Rupiah naik, amin. Dolar yang naik ya, teman Produa. Rupiah turun. Tapi ya semoga aja hari ini bisa mendatangkan berbagai hal baik gitu kan, teman Produa. Atau hal-hal yang mungkin saja sebelumnya belum pernah kamu ekspektasikan gitu terjadi hari ini, teman Produa, kayak hal-hal baik gitu. Itu kayak langsung kayak puji Tuhan, alhamdulillah gitu kan, teman Produa. Anyway, biar kamu makin percaya diri, teman Produa, Aji punya satu koleksi, pasti kamu tahu dong. Ini dari New Pusat Dunia ada Sempurnanya Aku. So buat kamu, enjoy this one.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yopi Widianto, Kim Neida dengan Kini, teman Pro 2. Anyway, buat kamu ini di pukul 6.42 Aji, apa namanya, Ramal, kamu masih tidur ya. It's okay, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya jam kerja kamu tuh di jam 7 atau jam 8, kayaknya kamu harus bangun deh pagi hari ini, ya kan. Dan kali ini teman Pro 2 Aji punya satu informasi buat kamu gitu kan. Hujan deras yang selama 24 jam terakhir itu sebabkan banjir di 3 provinsi ya teman Pro 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini menyatakan hujan dengan intensitas tinggi selama 24 jam terakhir setelah memicu bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di 3 provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Dalam siaran pers perkembangan situasi dan penanganan bencana di tanah air per 17 Mei 2026, teman Pro 2, BNPB mencatat banjir akibat hujan deras selama 24 jam terakhir itu adalah di Kabupaten Parigi Mautang, Sulawesi Tengah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, serta Hulu Sungai Tengah dan Tapin di Kalimantan Selatan, teman Pro 2. Dan apa namanya, ini juga apa namanya adalah salah satu bencana yang sebenarnya tidak terduga gitu kan teman Pro 2, tiba-tiba aja gitu karena intensitas selama 24 jam yang benar-benar deras sekali gitu hujannya. Nah, kalau misalnya dilihat lagi teman Pro 2, kejadian pertama itu adalah banjir yang terjadi di Kabupaten Parigi di Mautang, Provinsi Sulawesi Tengah di Senin. Lalu teman Pro 2, ada pun wilayah yang terdampak adalah Desa Tuladenggi, Pantai, Kecamatan Mautang. Dan sebanyak 66 warga ya terdampak atas kejadian ini, teman Pro 2. Kita doain aja semoga tidak ada korban jiwa, teman Pro 2. Semoga saja semuanya aman-aman saja gitu kan teman Pro 2, dan banjirnya semoga secepatnya bisa mereda gitu teman Pro 2. Anyway, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: apa, Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
2: Iya, Bu, ya. Aduh, tapi, duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh, ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya, Bu. Anu,
1: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju. Hey!

0: Mencari pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, dan strategi untuk sukses, The Laws of Human Nature, patut kamu baca. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Dalam bidang peningkatan diri dan pengembangan pribadi, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Buku Robert Greene, The Laws of Human Nature, adalah eksplorasi ahli dari kerumitan yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Diterbitkan di tahun 2018, buku yang mengunggah pikiran ini sudah mendapatkan perhatian dan pujian yang signifikan karena analisisnya yang mendalam tentang perilaku manusia. The Laws of Human Nature adalah perjalanan menawan ke kedalaman perilaku manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang motivasi dan pola yang mendorong tindakan kita. Greene menyatukan anekdot sejarah penelitian psikologis dan saran praktis untuk menciptakan pemahaman holistik tentang sifat manusia. Buku ini terdiri dari 6 bagian, masing-masing berfokus pada aspek perilaku manusia yang berbeda, mulai dari kesadaran diri hingga dinamika sosial. Sepanjang buku ini, Greene menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain. The Laws of Human Nature berfungsi sebagai buku panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Gaya penulisan Greene menarik membuat konsep psikologis yang kompleks dapat diakses oleh khalayak luas. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, mempertanyakan asumsi mereka dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan mendasar yang membentuk interaksi manusia. The Laws of Human Nature menyelidiki banyak konsep kunci, menyoroti berbagai aspek perilaku manusia. Salah satu tema sentral adalah peran kesadaran diri dalam pertumbuhan pribadi. Konsep penting lainnya yang dieksplorasi dalam buku ini adalah kekuatan empati serta seni persuasi dan pengaruh. The Laws of Human Nature memiliki dampak besar pada perkembangan pribadi sejak diterbitkan. Buku ini beresonansi dengan pembaca yang ingin lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain. Dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, karya Greene telah memberdayakan banyak orang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because you open your book, you open your mind.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Okay, what about?
1: I'm a full of you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Walk From Home by Fifth Harmony, the one song yang baru aja kamu dengarkan, teman Pro 2. Nih, teman Pro 2, kamu udah siap belum nih untuk pecah bersama dengan legenda musik Indonesia? Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals dan band teman Pro 2. Buat kamu yang mau pergi, teman Pro 2, atau mau nonton gitu kan, catat tanggalnya di tanggal 6 Juni 2026, tempatnya di Stadion Poi Kupang, teman Pro 2. Nikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin semua ikut bernyanyi. Nah, untuk tiketnya sudah tersedia di Artetix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access, teman Pro 2. Buruan war tiketmu sekarang sebelum kehabisan ya. Dan info lengkap cek di Instagram @pentasmemory atau menghubungi 0822-9721-6385. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris tak pernah mati. I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong or tells you you're

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
1: Hey, kumpul!

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu masih barengan sama Haji di Spada, bikin pagi kamu makin seru, teman Pro 2. Anyway, buat kamu yang pagi hari ini ada apel pagi ya kan, maybe teman Pro 2, karena di RRI juga lagi apel pagi teman Pro 2. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan ke tempat aktivitasnya kamu, ke tempat kerjanya kamu, teman Pro 2, ke kampus, ke sekolah ya, hati-hati di jalan, perhatiin jalannya teman Pro 2. Jangan sampai kamu masih ngantuk nih gara-gara tadi malam besok ada meten ya. Jangan dulu teman Pro 2 simpan meten kamu sampai nanti piala dunia gitu. Karena nanti kalau misalnya kamu mau apa namanya dengerin piala dunia tuh bisa ya langsung di terestrialnya RRI seluruh Indonesia teman Pro 2 ya kan, salah satunya di RRI Kupang teman Pro 2. Anyway, buat kamu teman Pro 2, kali ini aja mau sampein satu informasi ya. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah langkah untuk membebaskan 7 warga negara Indonesia teman Pro 2 yang ditangkap tentara Israel dalam pelayaran kemanusiaan ke Gaza Palestina. Nah, Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Jenderal Pun Dudung Abdurrahman menyampaikan pemerintah melalui Kemenlu RI telah berkoordinasi dengan sejumlah kedutaan besar RI di kawasan sekitar mulai dari Ankara di bagian Turki, kemudian Kairo Mesir, Roma Italia, hingga Amman Yordania teman Pro 2. Dan pemerintah Indonesia ini mendesak Israel ya untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional teman Pro 2. Ini yang dikatakan sama Dudung di kantor KSP Jakarta ya teman Pro 2. Dia juga menyebut pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif berupa penerbitan SPLP atau surat perjalanan laksana paspor apabila paspor para WNI tersebut disita serta dukungan medis apabila diperlukan teman Pro 2. Nah, selain itu juga Dudung mengatakan perwakilan RI juga terus melakukan pendekatan ya ke otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian teman Pro 2 ya. Kita doain aja teman Pro 2, semoga warga negara kita gitu kan bisa kembali dengan selamat, dengan aman teman Pro 2. Anyway, the next song. Kalau tadi kita ada dengerin koleksi dari Red Velvet dengan Psycho teman Pro 2, dari ujung Korea Selatan kita kembali ke timur nih. Ada koleksinya KB dengan Arah Timur.